Para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

Yes, teman berdua, selain karnaval yang tadi aku sampaikan gitu ya, karnaval budaya dari Kelurahan Dinoyo gitu ya, teman berdua, di tanggal 30 Agustus besok. Ini juga ada beberapa catatan, misalnya Karnaval Sumbersari Bersatu Budaya yang juga akan berlangsung pada hari yang sama di Minggu 30 Agustus 2026. Satu budaya, satu semangat, Sumbersari Bersatu untuk Negeri. Nah ini ya, jadi memang ini startnya adalah dari jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk rute karnavalnya, startnya adalah dari kampus UMM 2, kemudian akan menuju ke Bendungan Sutami, dan dilanjutkan ke Jalan Terusan Surabaya, kemudian ke Jalan Jakarta, dan nanti akan finish, teman Pro 2, itu di Jalan Veteran Kota Malang, teman Pro 2. Kalau tadi kita ngebahas soal agenda-agenda kemacetan yang memang akan berpotensi terjadi di hari Minggu besok, teman Pro 2, terkait memang adanya karnaval gitu ya, yang pasti juga akan berimbas pada penutupan sejumlah alur jalan. Nah ini kalau kita bicara soal karnaval, teman Pro 2, sebenarnya ada historinya. Karena sejarah karnaval yaitu adalah dari tradisi Eropa sampai dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari rri.co.id, teman Pro 2, karnaval ini memang identik ya dengan, kalau kita lihat biasanya tuh, wah, kostumnya meriah gitu ya, warna-warni, dandanannya juga benar-benar kayaknya heboh gitu. Nah ada alunan musik, kalau sekarang tuh lagi terkenal sound horror gitu ya, meskipun sebenarnya sudah ada sejumlah larangan, tetapi ya sepertinya sound horror masih ada gitu ya, dan juga ada pawai jalanan seperti itu. Nah di balik keseruannya, sebenarnya perayaan ini tuh punya sejarah panjang yang mengakar pada tradisi masyarakat serta perkembangan budaya dunia dari masa ke masa. Ya, secara historis sebenarnya istilah karnaval atau karnival, istilah aslinya, ini punya hubungan erat dengan tradisi masyarakat Eropa menjelang Prapaskah. Jadi momen ini dimanfaatkan warga untuk mereka berkumpul ya, menikmati hidangan serta menyaksikan berbagai hiburan rakyat, teman Pro 2. Nah, seiring berjalannya waktu, tradisi ini juga meluas ke berbagai wilayah yang ada di Eropa, tepatnya di kota Venesia di Italia. Misalnya ini menjadi populer melalui ciri khas perayaan karnaval yang menampilkan topeng dan busana-busana artistik. Ya, perpindahan penduduk ya, kemudian perdagangan, interaksi antar budaya, akhirnya dibawalah tradisi karnaval ini ke berbagai belahan dunia. Jadi setiap daerah kemudian akan menyesuaikan bentuk karnaval dengan kearifan lokal masing-masing daerahnya. Kalau di Indonesia, semangat karnaval menjelma dalam berbagai perayaan budaya dan juga pesta rakyat. Kemudian ada, kita biasanya melihat ada pawai yang menggunakan pakaian adat gitu ya, kostum kreatif. Ada kendaraan hias. Kalau zaman saya dulu, saya ingat masih kecil banget ya, itu sepedanya dihiasin. Dihiasinnya pakai apa? Hasil bumi. Dihias pakai terong, pakai pare, pakai wortel, pakai jagung gitu ya. Tapi hiasannya harus menarik mungkin, terus kita naik sepeda gitu. Nah ada atraksi seni juga, yang mana ini menjadi elemen khas ya, yang sering juga dijumpai, teman Pro 2. Ya, memasuki bulan Agustus, perhelatan karnaval ini kian marak digelar di berbagai pelosok daerah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pawai yang bertema perjuangan hingga pertunjukan marching band ini hadir dan menyemarakan suara. Karnaval masa kini juga dinamis ya, dengan memadukan unsur modern seperti ada desain visual kreatif, ada dari seni pertunjukan populer, dan selain menjadi wadah ekspresi seni dan penggerak ekonomi kreatif lokal, karnaval juga terbukti ampuh untuk mempererat kebersamaan warganya. Meski demikian, teman Pro 2, penyelenggaraannya tetap memerlukan tata kelola yang baik karena potensi kendala seperti kemacetan lalu lintas, tingkat kebisingan pengeras suara atau sound system, serta masalah sampah gitu ya pasca acara ini menjadi hal yang mendesak, yang mana ini perlu diantisipasi melalui koordinasi panitia dan aparat setempat. Pada akhirnya kalau kita bicara soal karnaval di Indonesia, bukan sekedar hanya pawai hiburan saja, tetapi tradisi ini telah menjadi media pemersatu yang merayakan keberagaman sekaligus memperkokoh rasa cinta terhadap kebudayaan bangsa.

Ya, teman Pro 2 kita mau update dulu gitu ya, karena pekan depan ini terkait program angkutan pelajar di Kota Malang akan segera dimulai, teman Pro 2. Dan kick off dari program angkutan pelajar yang akan dimulai per hari Senin pekan depan 31 Agustus di mana memang ini sudah disiapkan ada 96 armada yang beroperasi pada 15 rute, teman Pro 2. Dan moda transportasi ini juga diplot menggantikan layanan bus Halokes. Dari Dishub Kota Malang ya, Wijaya Saleh Putra juga menyampaikan persiapan terakhir sudah dilakukan kemarin, yakni adalah terkait penandatanganan kontrak dengan koperasi dan sosialisasi kepada seluruh sopir yang ada di Balai Kota Malang, teman Pro 2. Dan Jaya juga menyampaikan kalau misalnya dengan dilakukan penandatanganan kontrak proses pengadaan jasa ini nantinya akan dinyatakan rampung gitu ya, sehingga sopir angkutan pelajar bisa beroperasi, teman Pro 2. Senin 31 Agustus mulai uji coba hari pertama sekaligus launching, nantinya akan diresmikan langsung oleh Pak Wali Kota, seperti itu. Jadi sesuai dengan kesepakatan, angkot pelajar harus siap di titik awal keberangkatan pada pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk penjemputan pulang sekolah yaitu pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, di mana jam penjemputan ini disesuaikan dengan operasional dari bus Halokes sendiri. Nah, dalam sosialisasinya itu Dishub juga menekankan terkait ketertiban rute, karena setiap rute ini telah ditentukan gitu ya jalur yang harus dilewati dan nantinya akan diawasi secara real time melalui aplikasi yang dikelola oleh koperasi. Jadi setiap angkot itu sudah ada GPS-nya. Jadi jangan sampai coba ubah rute karena akan terlihat di aplikasi. Kalau ada pelanggaran rute maupun merusak GPS, ditekankan bahwa sopir angkutan pelajar tidak akan mendapatkan gaji. Selain itu ditekankan bahwa sopir tidak boleh merokok selama jam operasional dan harus menggunakan seragam yang telah diberikan oleh Pemkot Malang, teman Pro 2. Ditambahkan lagi, selama memberikan layanan angkutan pelajar, sopir dipersilakan mengangkut penumpang umum di sela-sela jam berangkat dan pulang sekolah. Jadi kalau masih kuat, nggak masalah menarik umum, tapi kita minta prioritaskan dulu nih layanan kepada pelajar. Sementara itu, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak ya, PPA, dari Satreskrim Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, mengingatkan agar sopir angkutan pelajar tidak hanya kemudian menaati operasional prosedur saja, namun juga melakukan pencegahan dari mulai tindakan kekerasan nih ya, baik verbal, kekerasan fisik maupun juga kekerasan seksual. Karena kalau nanti ada tindakan kekerasan, sopir ini bisa melakukan tindakan pencegahan, jangan sampai malah sopirnya jadi pelaku, katanya seperti itu. Dan yang paling penting lagi, ditekankan nantinya pelajar ini bisa sekali mengajukan aduan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah diadukan, sopir tidak hanya terancam kehilangan pekerjaan, namun juga pasti akan terancam hukuman pidana.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tahu juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: Ya, halo.
1: Ki, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: What if it's...

0: Oke, teman berdua, ini dari Malaysia Shortcut to Heaven ya, Lullaby. Harusnya Lullaby, jadi Lullaboy. Oke, langsung aja kita mau update dulu bagaimanakah dengan perakiran cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh forecaster on duty kita pagi hari ini, ada Bapak Ahmad Lutfi. Kami persilakan Pak Ahmad Lutfi.
1: Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ini tanggal 29 Agustus tahun 2026, saya Ahmad Lutfi dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur ingin menyampaikan kondisi-kondisi apa yang akan terjadi berkenaan dengan cuaca hari ini. Cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar 16 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 48 hingga 94 dengan kondisi yang kita rasakan kondisi yang jauh lebih kering terutama di saat siang hingga sore hari. Angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 19 km per jam. Untuk tinggi gelombang waspada, tinggi gelombang pada ketinggian 1,5 hingga 2 meter. Untuk kewaspadaan masyarakat bahwa beberapa hari ke depan kondisi lebih dingin akan terasa lagi terutama di saat malam hingga pagi hari. Oleh karena itu, satu, kami tidak lupa dan kami selalu mengingatkan untuk mengakses informasi dari kanal-kanal kami yang telah terverifikasi dan juga jaga selalu kesehatan bahwa di hari ini kita bisa menikmati kota Malang yang jauh lebih cerah dari biasanya. Salam semangat.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad Lutfi untuk laporannya pagi hari ini terkait bagaimanakah cuaca Malang Raya untuk hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 29 Agustus 2026. Nanti kita masih akan kembali lagi untuk ragam informasi menarik lainnya di pagi hari ini di Spada, jangan kemana-mana.

0: 2.
1: Mas, ini barangnya jatuh.
2: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
1: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
2: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
1: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
2: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
0: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Teman Pro 2, dan yang pasti kita juga masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 gitu ya. Dan pagi hari ini, kalau misalnya kamu yang paginya tuh harus ngopi gitu, mungkin budaya ngopi tuh kan sekarang udah makin tren dan makin banyak kayak varian kopi-kopiannya gitu ya. Tapi jangan lupa nih teman Pro 2, di saat budaya ngopinya makin ngetren, kita suka lupa nih kira-kira ampas bekasnya terus dikemanain dong gitu. Ya karena ada yang punya kedai kopi langganan untuk mulai hari, ada yang juga menjadikan coffee shop ini sebagai mungkin udah jadi kayak tempat kedua buat kerja, co-working space, ketemu teman, atau sekedar mencari suasana baru setelah seharian berkutat dengan rutinitas. Nah, bagi sebagian orang, ngopi bahkan sudah menjadi agenda yang hampir selalu ada dalam keseharian. Jadi gak heran ya kalau misalnya coffee shop ini bukan hanya sekedar tempat buat kita beli minuman aja, tapi dia udah berkembang menjadi satu ruang sosial sekaligus juga jadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban teman Pro 2. Tapi pernah gak sih terpikir kira-kira apa yang bakal terjadi setelah secangkir kopi selesai diminum? Nah, ketika es kopi susu atau minuman favorit kamu sudah tandas, yang tersisa biasanya adalah gelasnya, tutupnya, sedotannya, dan berbagai material lainnya. Nah, barang-barang ini mungkin hanya menemani kopi selama beberapa puluh menit aja, tapi perjalanan materialnya tentu tidak berhenti di situ ya setelah minumannya habis. Nah, disinilah dalam produk kebiasaan ngopi biasanya jadi kesempatan untuk memulai kita lebih peduli terhadap apa yang kita konsumsi dan kita gunakan. Karena popularitas coffee shop ini akan membuat aktivitas menikmati kopi jadi semakin lekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan survei dari Good Stats pada Oktober 2024, sebanyak 71% masyarakat Indonesia, mereka tuh memilih membeli kopi di coffee shop dibandingkan menyeduhnya sendiri di rumah. Dimana angka ini menunjukkan bahwa kopi sekarang tuh udah berfungsinya lebih luas, bukan hanya minuman untuk ngusir kantuk aja, tapi juga bagian dari aktivitas sosial, hiburan, bahkan rutinitas kerja kita teman Pro 2. Karena itu kalau udah ada yang punya habit ya ngopi, ya ini menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Karena simple langkah sederhananya itu adalah seperti mengenali material pada kemasan, menggunakan barangnya sesuai peruntukannya, dan memilahnya setelah digunakan bisa menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Dan sekali lagi, tidak semua material tuh harus langsung dianggap sebagai sampah, karena beberapa masih punya nilai yang bisa dikelola kembali sehingga nantinya berpotensi digunakan sebagai bahan baku untuk produk-produk lainnya teman Pro 2.

Kamu tahu gak sih ada kopi nako nih, misalnya yang menjadikan aktivitas menikmati kopi sebagai bagian dari pengalaman untuk mengenalkan praktik ekonomi sirkular kepada konsumennya. Foundernya adalah Robert Wanasida yang bilang kalau kebiasaan ngopi yang sudah begitu dekat dengan masyarakat bisa jadi ruang untuk memperkenalkan isu sustainable keberlanjutannya secara sederhana. Caranya gimana? Kita menerapkan pengenalan produk berbahan ulang sebagai wujud tanggung jawab terhadap waste cup material yang digunakan, dan juga dengan mengajak customer menggunakan mesin rinsernya mereka dengan mencuci langsung cup plastik bekas pakainya. Karena menurut dia kebiasaan sederhana yang dilakukan saat menikmati kopi bisa menjadi bagian dari upaya mendorong ekonomi sirkular dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kopi itu bukan cuma sekedar kita menikmati sebagai habit aja, tapi mungkin dengan gelas kopi yang bisa di recycle dan lain-lain sebagainya, material yang ada di dalam sisa bekas kopi ini akan bisa menjadi satu mata pencaharian baru nih tahun Pro 2, ya kan? Dan juga ada yang namanya sustainable tadi, keberlanjutan.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2, aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan salam Pro 2. Bye, love you all, teman Pro 2.

0: siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: John, angkat nih.
3: Oke.
4: Wih, ada yang bilang.

0: telepon, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 koma berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

90-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, pengaruh media sosial terhadap cara pelajar melihat diri dan masa depannya dinilai semakin perlu diperhatikan. Dari berbagai konten tentang pencapaian orang lain, dapat membuat pelajar merasa minder ketika keberhasilan tersebut dijadikan sebagai standar bagi dirinya. Hal tersebut disampaikan oleh Yosalia Tefdila Wicaksana Putri, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Malang, di mana Yosalia atau yang akrab disapa dengan Ocha ini merupakan bagian dari tim yang berhasil meraih juara 3 Lomba Bimbingan Klasikal Olimpiade Bimbingan dan Konseling 2026 yang diselenggarakan di Universitas Negeri Riau. Dalam kompetisi tersebut, isu branding versus flexing diangkat untuk membahas kebiasaan pelajar dalam menyikapi berbagai konten di media sosial, di mana konten mengenai pencapaian seseorang dinilai tidak bisa langsung dijadikan sebagai bahan ukuran karena kondisi dan proses yang dimiliki setiap orang tentu berbeda. Kita balik informasi terakhir, teman Pro 2, prestasi membanggakan berhasil diraih oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang, Yosalia Tefdila Wicaksana Putri dalam Lomba Bimbingan Klasikal Olimpiade Bimbingan dan Konseling 2026. Bersama timnya, Yosalia berhasil membawa pulang juara 3 dalam kompetisi tersebut, di mana pengalaman mengikuti lomba dibagikan Yosalia saat hadir dalam program Sore Ceria Pro 2 RRI Malang. Dalam perlombaan itu, tim utama yang beranggotakan 11 mahasiswa dibentuk dengan mahasiswa lain juga dilibatkan sebagai talent untuk kebutuhan simulasi bimbingan klasikal. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Pro 2, di Pro 2 itu seperti biasa ya, aku memutarkan sebuah lagu dari Musik Aktif teman Pro 2, dimana di hari ini aku memutarin lagu dari Rival Himran ya, judulnya adalah La Vita e Bella. Dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau ECRAF, ini juga melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik ya. Ini resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran. Dan juga The Box teman Pro 2, di mana langkah ini juga merupakan bagian ya dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk bisa mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing yang komersial dan juga identitas kuat ya di pasar musik nasional maupun internasional. Ada dua musisi yang terpilih teman Pro 2, yaitu ada Rival Himran dan juga The Box Band yang merepresentasikan dua sisi kekuatan musik di Sulawesi Tengah, di mana ada kedalaman budaya dan juga semangat melalui kepahlawanan yang modern teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagu dari Rival Himran ya, langsung aja dilaputin, ini dia La Vita e Bella by Rival Himran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

It's Always a Good Time, teman Pro 2, sebuah lagu dari All City dan juga Carly Rae Jepsen ya. Spesial buat kamu yang lagi tune in di pagi menjelang siang hari ini. Dan juga jadi lagu pembuka nih di Pro 2 kali ini barengan sama aku Dila sampai nanti di jam 2 siang ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau titip salam, bisa banget kamu boleh langsung aja drop requestan kamu ya di WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879 atau bisa juga langsung aja mampir ke Instagram kita di Pro 2 MLG. Aku baru aja upload question box ya di sana. Kamu tinggal isi aja hari ini mau dengerin lagu apa atau mau titip salam ke siapa, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, let's move dari All City, kita beralih ke kota ya. Ada lagu terbarunya yaitu YOLO, You Only Live Once, teman Pro 2. Jadi mumpung hari Sabtu juga Sabtu terakhir ya, lebih tepatnya di bulan Agustus ini. Jadi semoga hari Sabtu kamu juga menyenangkan, dan karena hidup cuma sekali, ya kita YOLO aja, teman Pro 2.

0: Hitlist.
1: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
2: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
3: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
2: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
3: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
2: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
3: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
3: Iya sih.

0: Hitlist.
1: Kita 52, selamat pagi menjelang siang buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dilah di Pro 2 Hitlist kali ini. Nah, kali ini ada info yang sangat penting ya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin hari ini mau ada rencana main ke rumah temanmu di Jalan Ikan Tombro gitu ya. Karena kabarnya bakal ada karnaval ya di Jalan Ikan Tombro, di mana akan dimulai di jam 12 siang nanti teman Pro 2. Untuk rutenya ini akan start dari SDN Tunjung Sekar 2 ya, lalu lanjut ke utara, belok kanan ke arah perumahan Kosmo, terus belok kiri dan juga putar balik di perumahan Kosmo, terus habis itu dari perumahan Kosmo belok kanan ya ke Jalan Ikan Tombro Barat, kemudian belok kanan lagi putar balik di Puri Kartika Asri. Dari Puri Kartika Asri ini akan kembali lagi ke timur, belok kiri masuk ke Kalila Residence teman Pro 2. Jadi daripada kamu kena macet atau mungkin bisa cari jalur alternatif gitu ya, biar kamu gak kejebak macet juga teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang lagi mau main, mungkin bisa ditunda dulu ya, mungkin abis karnaval agak sorean maybe teman Pro 2 ya, biar kamu juga lebih nyaman juga menuju ke rumah teman kamu. Jadi ya itu juga perlu diperhatikan lagi teman Pro 2. Oke deh, kita move dulu ke single satu ini. Ada Naikila, Tensi dan juga Jamesy ya, dengan Kasih Aba-Aba, spesial buat kamu di siang hari ini teman Pro 2.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Ya, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, masih barengan sama Dila ya di Pro 2 At Least kali ini. Dan aku juga masih mau ngingetin lagi nih buat kamu teman Pro 2 yang punya hobi nyanyi ya. Kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu lebih dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget ikutin radio Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftaran juga gratis dan terbuka buat kamu putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun ya, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka dan akan berlangsung sampai nanti tanggal 30 Agustus, which means besok terakhir ya teman Pro 2, di mana pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa follow Instagram kita di @rrimlg dan juga bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga boleh follow di RRI Malang dan juga @bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube-nya kamu juga boleh ya subscribe di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung aja buktiin kemampuan kamu dan tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa daftar secara online ya, atau bisa langsung juga datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjut kamu bisa hubungin Humas di nomor 081 384 0674. Dan saat ini jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Hit List.
1: Ya teman Pro 2, masih bareng sama Dilah di Pro 2 At Least kali ini. Dan aku juga mau membacakan beberapa request yang udah masuk ya, baik di Instagram maupun di WhatsApp Pro 2. Dimana di Instagram ini yang pertama ada dari Kak Farisa underscore Naura 08, request lagunya Cegil by Nabila Taqiyah. Oke, siap Kak Farisa, abis ini aku puterin ya lagunya dari Nabila. Terus selain Kak Farisa ada juga nih dari Ca namanya ya. Hai Kak, aku Ca, sekarang lagi dengerin RRI lewat RRI digital. Oh, terima kasih banyak ya Kak Ca ya. Itu request Sumpah Mati by Selena Grace ya Kak. Terima kasih banyak, semangat siarannya. Sama-sama Kak Ca ya. Di sini aku juga bakal puterin lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Terus ini ada juga dari Mas Faris, Pro 2 At Least. Selamat siang Kak Dila, dari Faris di Batu, pengen dengerin lagunya Tiara Andini yang Adu Bola Mata. Salam spesialnya buat yang mau tak ajak foto nanti di tanggal 11. Oh guys ya, buat Kak Bagas, Kak Taufik, Miss Bun ya, Kak Ruli Supra Yugo, Kak Ian Taufik, Kak Arga Saputra, dan Kak Ari Jauhari, dan juga Kak Aji Santoso. Buat Kak Dilanya terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Oke siap Mas Faris, ditunggu ya lagunya sesuai urutan gitu ya. Abis ini aku puterin juga lagu requestan dari Mas Faris, yaitu Tiara Andini ya dengan Adu Bola Mata. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau requestan juga masih bisa ya, aku tunggu sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879 atau bisa langsung aja isi question box di @pro2mlg ya teman-teman Pro 2.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

Itu Mampro 2 sebuah lagu dari Jenny ya, Less Than A Lover. The Mampro 2 baru aja dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini. Dan kalau ngomong tentang Jenny nih, Mampro 2 ya, ini ada kabar terbaru ya. Dimana Jenny Blackpink ini baru aja menghadirkan proyek musik terbarunya ya, melalui EP digital Fallen Angel yang dirilis bersamaan dengan single utamanya di tanggal 28 kemarin ya, Mampro 2. Dan mengusung pendekatan yang lebih lembut dan juga atmosferik, ini lagu ini juga bawakan nuansa folk dengan tekstur dreamy serta ada juga melodi tipis ya yang terasa seru teman Pro 2. Lagu Fallen Angel juga memperlihatkan Jenny semakin eksplor lagi ya warna pop globalnya, sekaligus juga memperlebar jarak dari karakter K-pop yang lebih konvensional. Nah, secara musikal teman Pro 2, lagu Fallen Angel ini juga mengandalkan aransemen yang minimalis ya, dengan ada permainan instrumen bernuansa folk dan juga atmosfer yang tenang. Dari struktur lagunya sendiri juga dibuat lebih longgar nih, dengan ada bagian refrain ya yang muncul dan menghilang di antara jeda-jeda instrumentalnya. Dimana pendekatan ini juga membuat lagu terasa seperti rangkaian potongan suasana yang saling terhubung. Nah, daripada mengikuti struktur pop yang saat ini sangat teratur ya, gaya ini juga melanjutkan karakter musik Jenny dalam beberapa rilisan terbarunya yang emang akhir-akhir ini juga semakin condong pada pop understated ya, dan juga berorientasi pada atmosfer teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagu Fallen Angel, bisa langsung aja ya kamu cari aja di seluruh DSP-nya Jenny teman Pro 2, dan MV-nya juga udah rilis di YouTube-nya Jenny juga teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Lila masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Halo, pemuda.

0: itulah aku Rini, kolaborasi BOA FM dengan Otto Ibrahim. Terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Mari kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, tanpa perlu sebuah lagu dari Delantis ya, Lampu Merah. Baru jadi lagu puterin spesial buat kamu yang mungkin lagi kejebak lampu merah gitu ya di jalan tuh, Lampu 2. Harus bersabar karena semua udah diatur, pasti akan ada saatnya lampunya akan berubah jadi hijau gitu ya, teman Lampu 2. Anyway, teman Lampu 2, buat kamu yang punya hobi bernyanyi ya, kamu pede nih buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu lebih dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget nih ikutin Bintang Radio RRI 2026. Karena pendaftaran juga gratis dan terbuka nih bagi kamu ya, putra-putri Indonesia usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftaran juga udah dibuka dan akan ditutup besok tanggal 30 Agustus. Jadi mumpung masih ada waktu gitu ya teman-teman, berdua langsung aja. Di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa ya follow Instagram kita di rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga bisa follow di RRI Malang dan juga bintangradio.id, teman Pro 2. Untuk YouTube-nya kamu juga bisa subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi langsung aja buktiin kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk maju ke tingkat nasional. Data sekarang juga bisa secara online ataupun offline ya. Kalau mau offline, kamu bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Di mana informasi lebih lanjut kamu bisa hubungin Humas ya di nomor 081-34x674. Dan saya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Dengan pemeluk Islam mencapai 200 juta jiwa lebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, terdapat fakta lain yang belum banyak diketahui. Ternyata negara kita menyuplai 60% kebutuhan kertas Al-Quran di dunia. Produk kertas ini diekspor ke negara-negara pusat percetakan Al-Quran. 70% diantaranya dipasarkan di Timur Tengah dengan pasar terbesar Iran, Lebanon, dan Mesir. Negara-negara Timur Tengah menyukai kertas asal Indonesia karena memiliki kualitas prima serta pasokan yang berkelanjutan. Gramatur kertas yang ideal, tekstur yang halus, daya serap tinta yang baik, serta kecerahan warna menjadi alasan kenapa kualitas kertas Indonesia diakui secara internasional. Quran Paper juga telah resmi mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal ini sekaligus menjawab permintaan negara-negara Muslim dunia yang menginginkan setiap produk yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hitlist.
1: Ya selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Dila ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan aku juga mau membacakan beberapa requestan lagu yang udah masuk ya di Instagram Pro 2 MLG. Ada dari Kak Jay Soy 90 request Samuel Cipta Jagat Rasa. Thanks, sama-sama ya Kak Jay Soy. Abis ini aku puterin lagu dari Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Terus ada juga nih dari teman-teman berbinar underscore FM, teman Pro 2 mau request lagunya Selesai Sabrina Leonor dong kakak, terima kasih. Sama-sama ya berbinar, semoga akan selalu bersinar ya Sabrina Leonor, karena lagunya juga seru banget teman Pro 2. Terus ada lagi nih yang terakhir dari siapa ya ini teman Pro 2, aku AKUU PNRM. Halo Kak Metsiang ya, request Bayangan Cinta yang lalu dari Kim featuring Nabila dong. Thank you so much ya, semangat. Oke, terima kasih ya aku PNRM. Semangat juga buat kamu di weekend ini. Semoga juga banyak hal-hal baik ya yang menyertai kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin belum dibacain atau belum keputar lagu requestannya, is okay, karena besok masih akan ada lagi ya teman Pro 2 di Pro 2 Headlist dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Jadi keep setune aja di besok harinya. Dan langsung aja ini aku puterin lagu pertama dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Ya, selamat siang teman Pro2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila di Santai Siang kali ini ya, bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 2 siang teman Pro2. Dan spesial di jam 12 ini, aku bakal hadirkan berbagai informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital teman Pro2. Nanti di jam 1 juga akan ada informasi olahraga ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi di siang hari ini teman Pro2, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Oke, ditanya.

0: Jembatan ini.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Ya, selamat siang teman program, masih bareng sama Dila di Santai Siang Weekend kali ini ya. Dan ini ada informasi terbaru dari Kabupaten Malang ya. Kali ini nggak cuma soal wisata aja nih teman program, tapi ternyata juga ada produk lokal ya yang lagi diolah ke level nasional melalui APKASI Otonomi Expo 2026 di BSD City ya. Kabupaten Malang ini memamerkan berbagai potensi daerah, mulai dari adanya batik Garuda ya, ada kerajinan, ada produk UMKM, sampai dengan destinasi wisata seperti Bunpring dan juga Pantai Malang Selatan nih teman Produa. Nah, menariknya lagi nih, ada juga ya kuliner khas Poncokusumo yang ikut diperkenalkan juga, yaitu ada kolok goblok ya, di mana makanan ini juga dibuat dari labu utuh yang diisi dengan kelapa garut, ada gula kelapa parut ya teman Produa maksudnya. Ada gula aren juga, ada sedikit garam lalu dikukus sampai rasanya meresap. Nah, keren banget ya teman Produa, dan semoga semakin banyak lagi produk lokal Malang ya yang bisa naik kelas, bisa dikenal lebih luas lagi, dan pastinya bisa membuka lebih banyak peluang buat masyarakat juga teman Produa. Oke deh teman Produa, jangan kemana-mana, Dila masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Produa RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia Emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia Emas.

Itu memproduksi sebuah lagu dari Lomba Sihir ya, melompat lebih tinggi, lagu OG-nya dari Ceylon 7 tapi dirilis ulang gitu ya sama Lomba Sihir. Baru aja diputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di hari ini dan lagi mau melompat lebih tinggi gitu ya, meraih mimpinya atau memproduksi, dan buat kamu nih yang mau meraih mimpi kamu juga dengan cara bernyanyi gitu ya. Kamu punya hobi nyanyi, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu lebih dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget ikutin Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftaran juga gratis ya, dan terbuka buat kamu putra-putri usia 16

sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga sudah dibuka ya Taman Pro 2 dan akan berlangsung sampai tanggal 30 Agustus di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa follow Instagram kita di @rrimlg, @bintangradio.id dan di TikToknya di RRI Malang dan juga Bintang Radio ID Taman Pro 2. Untuk YouTube-nya kamu juga bisa subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi langsung aja buktiin kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk daftarnya juga bisa dilakukan secara online maupun offline ya. Kalau mau offline, kamu bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 dan informasi lebih lengkapnya kalau bisa menghubungi Humas RRI Malang ya di nomor 081 3 4 6 7 4. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari tanah suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Rubiah.

Itu Mampu Dua, sebuah lagu dari Bianca Dimas featuring The Nell Ones ya. Sejauh Ku Memandang baru aja dilaputerin. Spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini teman Pro 2 dan Sejauh Mata Memandang ya. Ini prestasi Kris juga selalu ada gitu ya teman Pro 2. Datang dari dunia ekonomi digital Indonesia. Ternyata Kris ini gak cuma bikin transaksi lebih praktis aja teman Pro 2, tapi juga mulai punya peran nih dalam memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Nah menariknya lagi ya, perkembangan Kris cross border ini juga udah menjangkau sejumlah negara di luar sana. Seperti ada di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, hingga China teman Pro 2. Dan bahkan transaksi Kris lintas negara di kuartal pertama 2026 juga disebut melonjak sebanyak 355% ya dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Keren banget ya teman Pro 2. Nah, di dalam negeri sendiri teman Pro 2 ya, pengguna Kris ini juga udah mencapai sekitar 60 juta orang. Sementara untuk integrasi dengan layanan pembayaran di China ini ikut membuka akses transaksi ya bagi wisatawan dan juga para pelaku usaha. Dan perkembangan ini juga menjadikan Kris nggak cuma alat pembayaran aja, tapi juga bisa jadi bagian dari diplomasi ekonomi digital Indonesia. Karena emang teknologi pembayarannya nih buatan dalam negeri mulai digunakan di lintas negara ya teman Pro 2. Jadi kebayang banget satu scan Kris ini ternyata bisa membawa nama Indonesia jauh lebih luas lagi ya ke dunia internasional. Dan semoga kedepannya Kris juga semakin luas lagi, semakin diterima juga secara global, dan bisa bikin ekonomi digital Indonesia juga makin berdaulat gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana. Aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang. Nanti di jam 1 bakal ada informasi seputar dunia olahraga ya. Jadi buat kamu yang mau tahu ada update apa aja di dunia olahraga di hari ini, pastiin aja kamu tuh stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Kita memperdua masih bareng sama Dila di Santai Siang Weekend kali ini ya. Dan informasi olahraga pertama di hari ini datang dari MotoGP. Ada sprint race MotoGP Aragon tahun ini ya, bakal jadi duel panas nih oleh para rider top dunia gitu ya. Dimana ada George Martin yang masih memimpin dengan skor atau poin sekitar 240, disusul dengan ada Marco Bezzecchi dengan poin 209, dan kemudian ada juga Ai Ogura dengan 203 poin. Kemudian yang selanjutnya ada Marc Marquez dengan 200 poin nih, teman Pro 2. Gimana nanti juga mau memperlebar jarak gitu ya, tapi dari Marc Marquez nanti juga punya modal kuat nih, karena udah 7 kali menang ya di race Aragon ini. Gimana sprint race MotoGP Aragon ini bisa kamu saksikan di hari ini ya, di hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan bisa kamu tonton live streamingnya di video teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan gimana keseruan MotoGP tahun ini gitu ya, jangan lupa nanti malam jam 20 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Harry Styles ya, Shine of the Time. Baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu di siang hari ini. Dan kalau tadi informasi olahraganya tentang MotoGP ya, kita selanjutnya ini datang dari dunia bola basket teman Pro 2, di mana timnas basket Indonesia ini lagi buka perjuangan ya di pra kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 dengan kemenangan yang cukup meyakinkan nih. Dimana bermain di arena Seremban Malaysia di hari Jumat kemarin, skuad Garuda ini sukses menundukkan Singapura ya, di mana Indonesia udah menang telak dengan skor 85-4 setelah tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 40-14 saat halftime nih teman Pro 2. Dari Yuda Saputra jadi pencetak poin terbanyak ya Indonesia dengan 16 poin, disusul dengan Rio DC dengan 15 poin, dan hasil ini juga menempatkan Indonesia di puncak sementara grup C dengan 2 poin. Tapi jangan senang dulu ya teman Pro 2, karena perjalanan masih panjang juga dan masih belum selesai. Indonesia juga bakal menghadapi Hong Kong ya pada hari Minggu besok, sebelum nantinya akan bertemu Malaysia sehari setelahnya. Jadi semoga para atlet juga sehat gitu ya, aman aja, konsisten, dan juga makin panas dan bisa mengamankan tiket FIBA Asia Cup 2029.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Ya, teman berdua masih bareng sama Dila di Sunday Siang Weekend kali ini ya. Dan aku juga masih mengingetin buat kamu nih yang punya hobi bernyanyi gitu ya, teman berdua. Kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu lebih dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget ikutin Bintang Radio RRI 2026 karena petahnya juga gratis dan terbuka bagi kamu ya, putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftaran juga udah dibuka ya teman Pro 2 dan akan berlangsung sampai besok tanggal 30 Agustus. Dimana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa follow Instagram kita ya di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga bisa follow di RRI Malang dan juga @bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube, kamu juga boleh subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja buktikan kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju ke tingkat nasional, teman Pro 2. Untuk cara daftarnya bisa online maupun offline ya. Kalau misalkan mau offline, kamu bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin Humas di nomor 081-3-4-6-7-4. Saya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

0: minum sumur.
1: Ya teman Budo, masih bareng sama Dila di Santai Siang Weekend ya. Dan ini informasi terakhir untuk olahraga di hari ini. Datang dari Timnas U20 Indonesia nih yang siap menghadapi Malaysia ya di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Nantinya akan berlangsung ya di hari Senin tanggal 31 Agustus 2022. Dan menariknya, kalau kita lihat rekam jejak pertemuan kedua tim ini ya, Indonesia ini punya catatan yang cukup baik banget nih di Piala Asia U20 ya. Indonesia dan juga Malaysia ini akan, sudah 4 kali bertemu ya di tanggal 26 April tahun 62, di mana Indonesia menang dengan skor 3-0. Kemudian yang kedua di tanggal 22 April tahun 69 dengan skor imbang 1 sama. Dan yang ketiga di 9 Oktober tahun 78 Indonesia menang 2-0. Dan terakhir tanggal 6 November tahun 2017 kemarin ya, dimana Malaysia menang dengan skor 4-1 nih teman berdua. Jadi dari keempat pertemuan tersebut, Indonesia ini mengantongi 2 kemenangan, 1 imbang dan juga 1 kekalahan teman berdua. Jadi kita let's see aja ya, gimana nantinya hari Senin, apakah akan menambah koleksi kemenangan atau bagaimana. Nah, kita tunggu aja teman Pro 2 ya. Dan itu juga informasi terakhir dari Dila di Santai Siang kali ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 2 bakal ada Indonesia Top 20 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan dilanjut di jam 3 akan ada International Top 20 juga. Dan nanti di jam 4 bakal bergabung ya bersama dengan Pro 2 Jakarta dalam rangkaian acara Music Planner. Dan nanti di jam 5 kamu bakal ditemenin sama Safa Lita ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang weekend ini gak kemana-mana, tenang aja karena sehari ini bakal full banget rame kegiatan ya di Pro 2. Jadi kamu pastiin aja tetap stay tune di sini. Dan kalau gitu di tempat undur diri teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku. Dan selamat beristirahat, happy weekend, dan have a great day teman Pro 2.

akan melintas atau menuju Malang saat arus mudik dan balik. Jangan sampai Anda terjebak macet. Sekarang Anda bisa pantau kondisi lalu lintas secara langsung melalui CCTV online dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan pemerintah daerah. Khusus wilayah Kota Malang, Anda bisa mengakses CCTV melalui situs resmi cctv.malangkota.go.id. Di sana, tersedia berbagai titik pantauan jalan yang bisa Anda lihat secara real time. Caranya mudah, cukup buka link tersebut, pilih lokasi yang ingin Anda pantau, dan pastikan koneksi internet Anda stabil. Dengan memanfaatkan CCTV ini, Anda bisa menghindari kepadatan, memilih jalur alternatif, dan mengatur waktu perjalanan dengan lebih baik. Jadi, sebelum berangkat atau saat di perjalanan, jangan lupa cek kondisi jalan dulu ya. Pantau jalur, atur perjalanan, dan tetap aman sampai tujuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 kita memasuki sesi Indonesia Top 20 ya. Di sore hari ini, dan aku udah nyiapin 20 lagu buat kamu teman Pro 2 ya, untuk menemani weekend kamu. Dan sekarang ya, ini sudah ada yang masuk di chart ya, yakni di nomor 20. Ini ada sesi potret dari Enau dan juga Ari Lesmana yang baru aja masuk new on chart di minggu kali ini teman Pro 2. Biar gak penasaran, langsung aja kita dengerin lagu yang baru aja masuk di new on chart di minggu kali ini teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
1: X 20.

0: Dan baru aja kita dengerin teman Pro 2 ya. Ini di posisi ke-20 tadi dan aku akan nge-present beberapa lagu buat kamu teman Pro 2 ya. Di posisi 19 ini ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Di posisi ke-18 ada Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Heruga. Untuk posisi ke-17 ada Foto Kita Blur dari Sal Priyadi. Dan untuk posisi ke-16 ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Untuk posisi ke-15 ada Rollerblade dari Nona yang berhasil naik satu peringkat dari minggu kemarin, teman Pro 2 ya. Dan kita akan mendengarkan beberapa lagu yang udah aku present spesial buat kamu di Indonesia Top 20 kali ini.
1: It's 19.

aja kita dengerin Tamantro 2 posisi ke-14 dengan Teh Hijau dari Tulus yang berhasil naik satu peringkat. Untuk posisi selanjutnya di 13 ini ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Untuk posisi ke-12 ada Gurun Hujan dari Juicy Luisi. Terus untuk yang posisi 11 Tamantro 2 ini ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Terus yang untuk posisi ke-10 ini ada Cinta Mati dari Ardita nih Tamantro 2. Oke, langsung aja kita dengerin Tamantro 2 ya untuk beberapa lagu yang udah kupresent spesial kamu buat kamu di sore hari ini. Semoga weekend kamu selalu bahagia ya Tamantro 2 ya.

Baru aja kita dengerin posisi ke-9 dengan Kita Apa dari Fight yang berhasil naik 1 peringkat. Sama dengan posisi ke-8 Teman Pro 2 yang baru aja naik 1 peringkat gitu ya. Dengan seketika dari Rizwan Fadilah dan juga R&B Boys. Dan juga Mahalini, ini adalah sebuah featuring 3 musisi gitu ya. Untuk posisi ke-7 ini ada Terbelah Jadi 2 dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Untuk posisi ke-6 ini ada Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nail Pants. Untuk posisi ke-5 ada Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Untuk posisi ke-4 ini ada Jaga Ucapan dari Weda Mauve. Dan langsung aja kita dengerin beberapa lagunya ya, biar kamu gak penasaran di Indonesia Top 20 kali ini.

sederhana dari Sheila on 7 yang baru aja kita dengerin. Ini memasuki posisi ketiga ya teman-teman, Pro 2 ya, ini udah jadi juara ketiga di minggu hari ini setelah kemarin naik satu peringkat nih teman Pro 2. Dan untuk runner up di minggu kali ini teman Pro 2, ini ada Semusim dari Tohpati featuring Nadif Basalama. Ini menjadi juara kedua di minggu kali ini teman Pro 2 ya. Dan sebelum aku memasuki juara di minggu kali ini, aku juga akan merecap beberapa lagu di Indonesia Top 20 kali ini teman Pro 2, spesial buat kamu. Mix 2.

Dan untuk juara di minggu kali ini, teman Pro 2 ditempati oleh untuk yang bersamanya dari Mahalini. Ini keren banget teman Pro 2 karena berhasil menggeser It Gitaf ya dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang sudah bertahan ada 20 minggu lamanya teman Pro 2. Keren banget teman Pro 20 minggu bertahan di chart gitu ya. Dan akhirnya keluar karena digeser Mahalini gitu ya, dengan untuk yang bersamanya yang menjadi juara di Indonesia Top 20 kali ini. Dan sebelum pamit teman Pro 2, aku mau ngucapin kepada label dan juga manajemen artis yang udah bekerja sama. Ini ada dari Sony Music Entertainment, ada Doggy House Records, ada Orang Pertunjukan, Mas Pam Company LTD, ATI Rising, Tulus Music Emotion Entertainment, Hits Records aka Entertainment, ada RFVIS Music, My Music Records, Sony Music Entertainment, Hits Record, Weda Official, Record Indonesia, Hit Records, dan It Gitaf Music. Mohon maaf jika ada beberapa yang tidak disebutin teman Pro 2 ya. Dan terima kasih buat kamu. So jangan kemana-mana karena nanti di jam 3 sampai jam 4 ya akan ada Top 20 Internasional ya. Jadi buat kamu yang dengerin di Pro 2, langsung aja tetap stay tune di sini dan sampai jumpa di Indonesia Top 20 minggu depan. Saya Bagas pamit. Bye bye.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2 masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nggak kerasa ya teman Pro 2, tiba-tiba kita udah ada di penghujung bulan Agustus ya. Entah kenapa kayaknya Agustus ini aku ngerasa agak panjang ya untuk bulannya. Atau mungkin karena emang acaranya sepadet itu, jadi kayak nggak selesai-selesai gitu bulan ini. Dan apa sih teman Pro 2, seperti biasa untuk Top 20 Manca kali ini masih barengan sama aku Safa yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore, teman Pro 2. Satu single terbaru kita adalah single dari 5 Seconds of Summer dengan Everyone's a Star ya. Dan up next di posisi ke-19 nanti aku bakal hadirkan single yang juga cukup easy listening. Apakah itu? Tungguin aja. Aku bakal hadirin dulu di posisi ke-20, 5 Seconds of Summer dengan Everyone's a Star. Enjoy.
2: Make 20.

Pro 2, barusan aja udah kamu denger single paling baru dari Jennie dengan Less Than A Lover yang ada di posisi ke-19. Up next di posisi ke-18 ada Adela dengan In LA. Kalau misalnya nggak di LA, di mana dong enaknya? Up next 17, teman Pro 2 ada dari Wasa dengan Good Goodbye. Ini juga salah satu single yang enak banget didengerin kapan aja sih teman Pro 2. Tapi kalau menurut aku di pagi hari agak kurang ya, karena kurang bersemangat. 16 ada single dari Etis dengan Bad, dan inilah lagu yang semangat yang kayaknya banyak disukain sama beberapa orang gitu ya. So, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu. Ini dia di posisi ke-18, 17 dan juga 16. Make

teman-teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan yang pasti nih, barusan aja udah kamu dengerin single dari Louis Tomlinson dengan Sunflower, teman Pro 2. Di weekend kali ini, apa yang kamu lakukan? Jangan sampai lupa teman Pro 2 untuk selalu berdoa demi kesehatan, keselamatan semua orang Indonesia, teman Pro 2, especially juga teman-teman yang ada di NTT karena kena gempa, habis itu di saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan juga ya, di Sulawesi, Aceh dan lain sebagainya terkena bencana seperti itu. Semoga everything is gonna be fine ya di beberapa bulan ke depan seperti itu ya, teman Pro 2. Iya, yeah, dan ini pasti teman Pro 2, lanjut yuk, kita ada di posisi ke-14. Kita punya single dari Olivia Rodrigo dengan The Cure yang udah naik satu peringkat. Dan 13, teman Pro 2, ada dari Ariana Grande dengan Hit Better Make You Love Me, teman Pro 2. Yang ketinggalan di posisi ke-12, naik satu peringkat, ada Alice Warren dengan Passengers. So langsung aja, ini dia untuk kamu di posisi ke-14, 13 dan juga 12. Mix, mix.

Teman Pro 2 barusan aja udah kamu dengerin single dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You ya. Dan di weekend kali ini jangan sampai lupa teman Pro 2 harus benar-benar refresh, karena emang kemarin mungkin di weekdays kamu banyak banget kerjaan yang harus dilaksanakan teman Pro 2 ya. Dan ya pasti kita nanti aku akan hadirin di posisi ke-10 ada single dari Treasure dengan Evie, dan 9 ada Shakira barengan sama Bruno Boy dengan Dai Dai teman Pro 2. 8, we have The Chainsmokers barengan sama Ox dengan 5 Past 3 yang udah naik satu peringkat. So here is it, langsung aja di posisi ke-10, 9 dan juga 8.

masih ada di 87,9. Dan up next di top 20 Manco kali ini, di posisi ke-6 adalah single dari Extraordinary Heroes ya, judulnya maksudnya, dari Voyagers kayak gitu. Naik satu peringkat. Di posisi ke-5 ada Lisa barengan sama Anima dengan Bath Angel. Dan 4, naik satu peringkat ada Lady Gaga barengan sama Doechii dengan Runway. Teman berdua ya, langsung aja here is it untuk kamu di posisi ke-6, 5 dan juga 4. Mix 6.

82 nggak kerasa banget kita udah ada di posisi ketiga. We have BTS dengan Swim ya. Dan for sure untuk runner up kita kali ini adalah single dari Charlie Puth dengan Beat Yourself Up. Wow, ini lagunya mantap banget ya. Selalu ada warna baru sih dari si Charlie Puth, teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang sempat kelewat, teman Pro 2 gak dengerin dari awal, aku bakal hadirin untuk kamu recap setelah runner up kali ini. Jadi kira-kira siapa aja yang ada di posisi sebelum-sebelumnya, langsung aja. Ini dia posisi kedua dan recap untuk kali ini. Mix 2.

Yes, congratulations teman Pro 2 untuk jawara kali ini adalah single dari Bruno Mars dengan Risk It All, the sweetest song ever that I heard, ya. Enak banget dari Bruno Mars. Satu single yang harus keluar adalah single dari Somber dengan Homewrecker yang udah bertahan sekitar 20 pekan teman Pro 2. And for sure, I think that's all untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. Dan untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, jangan lupa kita selalu ada di setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang. See you again next time, teman Pro 2. Have a great day, have a great weekend. Bye-bye.

0: Teman Pro 2 jangan kemana-mana, saat lagi jam 4 sore kita akan ikuti Musicpreneur ya dari Pro 2 Jakarta. Dan for sure nanti juga masih bakal ada Safa yang akan nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM teman terbaik kamu ya.
1: Di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Langsung tiba FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam-malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

hasil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
2: Iya. Yeah. Ini
3: band belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: orang satu.
1: Oh,
2: orang
1: futsal
2: satu.
1: Bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih. Tavisha nih, apa, siapa, dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya.
3: Betul.
2: Ya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Syasha.
0: Oh ya?
1: Tavisha.
2: Oh bukan.
0: Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak.
2: Yeah.
0: Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
0: Betul.
3: Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
2: Okay. Cabut aja.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
1: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya, benar. Pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, cewek siapa tadi?
1: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri.
1: Paling cantik sendiri,
0: ya.
1: Bener. Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
0: Oh,
1: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya?
1: Iya, tapi kita punya satu misi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh,
2: Indonesia sekali
0: berbeda-beda
2: ya.
0: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya. Bisa.
3: Tapi
0: bisa.
3: Emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal.
0: Mm-hmm.
3: Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri.
0: Mm-hmm.
3: Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke.
3: Okay. Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Oh. Gitu. Kasian gitu ya.
3: Kasian. Okay, kok okay, kasian okay. Banget ini dari mana ya pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
0: Boleh.
2: Sini, bebas.
3: Boleh ya.
0: Boleh.
3: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
2: lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
3: begitu.
0: Yeah.
3: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oh.

0: aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
1: ada artinya dong.
0: Ada artinya. Artinya apa,
1: Bu? Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pipi,
2: bukan.
0: Tata Pipi Sasa.
2: Iya. Cucu. Iya. Hadiah kecil dari surga.
1: Oh, itu artinya. Oh iya?
2: Bahasa Sanskerta.
3: Wah. Oh. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
4: Iya, nitip gitu ya. Oke.
0: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
4: Oh, masuk sih. Masuk sih.
0: Asal enggak bisa.
4: Benar.
0: Depok ya,
4: Oke. Nih,
3: siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
4: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
3: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
4: Oke.
3: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih, cuman gak apa-apa deh buat sini dulu gitu
1: ya. Nih, tarik lagi ya. Maksudnya
3: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
4: Oh iya, benar-benar.
1: Masih kaki, jangan sampai enggak.
4: Atau enggak, mungkin jadi cerita gitu kan ya.
3: Betul,
4: jadi
3: betul.
4: Nama anaknya ada ceritanya nih, kayak gitu. Oke, berarti last minute banget setelah rekaman lagu pertama tadi.
3: Betul.
4: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
3: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
4: Oke.
3: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung. Dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
4: Oh.
3: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara. Dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
4: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
3: Mas harus nonton kita manggung sih.
4: Oh benar,
3: pasti terhipnotis sama Yurda.
4: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
0: Ada api, ada tisu. 1, 2, 3.
4: Oke. Wah, seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
0: Benar, Hello Kamu.
4: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya.
2: Keras banget ya.
0: Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
3: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
3: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
3: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
3: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
3: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
4: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacar 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
4: Sebenarnya di sini tuh cuman memang khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Ya.
4: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh.
1: Okay. Pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: bikin ikhlas kan.
1: Iya, iya.
0: Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini, ikhlas. Jadi kita bikin semua bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget, terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah nggak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati. Suwir.
2: Sumpah. Film horor-horor sekarang.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya. Boleh. Judulnya. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu gimana tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar, selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi hits lagunya Marayu Tuhan,
1: dia
4: nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Lo
3: nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Dia nyanyi terus aku dadadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi fans. Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang itu tuh? Yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Iya. Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
0: Hello
2: Kamu, ceria tuh.
0: Hello Kamu, ceria. Pokoknya
2: dari ancur-ancurnya, udah ceria.
1: Oke, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin, bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Okay. Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya, kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Yeah. Jadi yeah. Oh, konotasinya iya. Kamu itu ya kan dia gitu, itu kode. Karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster tinggi geng, sebenarnya kan laki-laki kan.
0: Betul.
1: Kan banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya. Paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang
0: iya.
1: John Prentice nih, okay. Gengsi banget guys. Cetendo.
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Aja.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi sebagai
4: cewek kabur juga.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya.
0: Iya.
3: Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh. Daripada ketika orang ini sudah tidak ada, lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa gak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin. Karena kalau gak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unik darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi. Gak ada ya.
1: Gak ada. Kira ya. Tadi mau rindu tuh berat.
0: Oh iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke. Dilan agak
1: Dilan
0: gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Iya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. Orang mau berjumpa lagi. Berjumpa pula. Terus gue bilang berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Ujungnya
0: ya.
3: Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga. Karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan 3 lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener, bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya, betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas ya. Oke. Nah harapannya dari kakak buat Tafisha nih kedepannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia, viral juga, asik. Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya. Jadi doa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya. Iya.
3: Itu okay. Sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan
0: iya,
3: sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Apa?
3: Kita semua dominan soalnya.
0: Oh, iya.
3: Dominan jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu.
0: Mm-hmm.
3: Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Oh, seperti okay. Itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay, juga bisa.
1: Di semua platform musik saya
0: kan kayak. Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisa.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada, jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah keren banget ya, thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produ FM Jakarta dan semoga ada ini closingannya ya, mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
5: Waktunya.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

Teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ya pasti sore hari ini sampai nanti jam 7 malam, Safa bakal hadirkan beragam informasi terupdate buat kamu, teman Pro 2 ya. Kira-kira ada info apa? Jangan kemana-mana, teman Pro 2 pasti terus kamu stay tune. Last move dulu ke single dari Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Teman Pro 2, untuk kamu yang suka banget sama Dragon Ball ya, ini kabarnya sebuah taman hiburan dengan tema Dragon Ball Z bakal dibangun di sekitar Quartier Pontoise, sekitar 30 km di barat laut Paris, Prancis ya. Rencana ini pun merupakan bagian dari proyek senilai 6 miliar euro atau sekitar 124,2 triliun rupiah yang didanai oleh perusahaan hiburan dan investasi asal Arab Saudi, Qiddiya gitu. Proyek ini pun bakal terdiri maksud Safa dari 3 taman hiburan dan diperkirakan menciptakan sekitar 22 ribu lapangan pekerjaan. Wow, mantap banget. Dari 3 taman yang direncanakan, salah satunya disebut bakal mengusung tema waralaba Dragon Ball ya, tapi sampai saat ini tema 2 taman lainnya belum diumumin secara resmi, teman Pro 2 ya. Dan penetapan tanggal pembukaan pun juga belum diumumin karena pembangunan diperkirakan bakal membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan. Rencana pembangunan taman hiburan tersebut pun muncul dalam kesepakatan strategis antara Prancis dan Arab Saudi ya, saat kunjungan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ke Paris, teman Pro 2. Dan dari penasehat Prancis sendiri, Emmanuel Macron, ini juga Presiden Prancis maksud Safa, Emmanuel Macron, ini proyek tersebut awalnya muncul dari pembicaraan Macron dan Mohammed bin Salman tadi tentang kecintaan mereka nih terhadap manga, khususnya Dragon Ball, teman Pro 2. Macron bahkan membandingkan proyek tersebut dengan pembangunan Disneyland Paris ya, ia menyebut sebagai destinasi global baru yang bakal dibangun di Prancis. Proyek ini pun juga bakal jadi bagian dari upaya menarik investasi asing dan menciptakan lapangan pekerjaan di negara tersebut, teman Pro 2. Mantap banget. Jadi ini masih belum selesai, teman Pro 2, masih bakal digarap lagi beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi untuk kamu yang penasaran ini bakal seperti apa, tungguin aja. Untuk kamu para pecinta Dragon Ball, kayaknya punya ini ya, destinasi baru gitu ke Paris, teman Pro 2.

0: kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada kabar yang juga cukup memprihatinkan dan menyedihkan ya teman Pro 2, di mana Pusat Meteorologi Khusus ASEAN atau ASMC ini mengaktifkan peringatan kabut asap lintas batas atau transboundary haze tingkat tertinggi, yaitu level 3 ya, untuk wilayah ASEAN bagian selatan di tengah kondisi kabut asap yang masih berlangsung sampai saat ini. Jadi level transboundary haze tertinggi ini berlangsung saat kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan ya, terutama di sejumlah titik di Indonesia seperti Kalimantan dan Sumatera, terus meluas ke negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura, kayak gitu. Di laporan harian terbaru tentang kabut asap dan cuaca, ASMC ini mengatakan kepulan asap lintas batas dengan kepadatan sedang hingga pekat terpantau berasal dari titik-titik panas di Kalimantan Barat dan bergerak ke arah utara menuju Sarawak bagian barat, teman Pro 2 ya. Dan sementara itu Badan Lingkungan Nasional Singapura mengatakan kualitas udara di negara tersebut juga masih ada di tingkat sedang dengan indeks standar polutan PSI 24 jam berada di kisaran 56 hingga 64 per pukul 11.00 kemarin. Di Malaysia pun warga ini udah dihimbau untuk menghindari aktivitas luar ruangan yang berat, menyusul indeks pencemaran udara udah mencapai tingkat tidak sehat ya, meskipun kualitas udara di seluruh negeri mulai membaik kayak gitu. Ketua Malaysian Environmental Health Practitioner Association ada Profesor Dr. Jamal, ini juga mengatakan masih terlalu dini untuk menentukan apakah perbaikan tersebut hanya bersifat sementara, teman Pro 2. Ia mengatakan pembatasan aktivitas fisik di luar ruangan selama periode kualitas udara ini tidak sehat dapat membantu mengurangi paparan terhadap polutan yang terkait dengan kabut asap sendiri, kayak gitu. Jadi masyarakat ini di sana juga minum banyak air, terus menutup jendela dan pintu, menggunakan alat pembersih udara dengan filter HEPA di dalam ruangan, serta menggunakan masker N95 nih saat ada di luar rumah di hari-hari dengan kondisi kabut asap yang sangat-sangat buruk, teman Pro 2 ya. Dan for sure semoga aja semuanya segera membaik, teman Pro 2, karena sedih banget ya, ini aktivitas benar-benar ganggu banget karena adanya karhutla yang satu ini, teman Pro 2. Yes, jangan kemana-mana, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu, masih di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Malam hari ini teman Pradua, aku bakal hadirkan salah satu lagu dari The Box ya, yang judulnya adalah Tadulako. Single yang dirilis di tahun 2009 ini diciptakan oleh Aci Karibo, Izat Gunawan, Agus Buncit, Aki Gunawan, dan almarhum Arwan. Karya ini pun kemudian dipilih oleh Kemenekraf jadi salah satu lagu yang memperoleh kesempatan buat ngikutin program aktif musik atau akselerasi kreatif musik. Lagu Tadulako ini ngisahin sosok pemimpin atau panglima perang dengan budaya dalam budaya suku Kaili Sulawesi Tengah ya. Semangat perjuangan Tadulako punya simbol keteguhan, keberanian, dan juga penyemangat bagi masyarakat suku Kaili. Jadi Tadulako adalah warisan leluhur yang terus dijaga dan diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili atau Ledo Sulawesi Tengah. Penggarapan video klipnya juga sepenuhnya dikelola oleh talenta muda lokal Kota Balu, ada Fadli Pado, ini dipercaya sebagai sutradara video klip dengan dukungan Aci Karibu, salah satu personal The Box yang juga turut berperan dalam penyusunan naskah ceritanya teman Pradua. So, untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja aku bakal hadirkan The Box dengan Tadulako.

Cagar budaya Benteng Pandebosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Safa di sini. Well, teman Pro 2, ada nggak sih di antara kamu yang sekarang itu udah mulai ngelirik suplemen kolagen gitu? Saat maybe kamu udah ngelihat tanda-tanda penuaan dini ya, yang mencuat di muka kamu, badan kamu, dan lain sebagainya. And ya, yeah, as we know, teman Pro 2, biasanya tuh sekitar ya menjelang umur 30, produksi kolagen tuh emang berangsur menurun ya. Dan kalau misalnya dilihat juga dari Harvard Health Publishing, kolagen sendiri adalah protein struktural utama yang menyusun banyak jaringan tubuh, termasuk kulit, rambut, kuku, tendon, tulang rawan, dan juga tulang kita, teman Pro 2. Nah, yang pasti ada beberapa, as you know, kalau misalnya kolagen ini kan bisa dikatakan bisa jaga kekencangan, terus volume, kelembapan kulit, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kolagennya berkurang nih, kulit kita tuh bakal bisa kering, terus kurang elastis, dan garis halus itu mulai terlihat. Kondisi yang satu ini, teman Pro 2, membuat beberapa orang tuh memilih untuk menggunakan suplemen kolagen tambahan, teman Pro 2. Nah, ada informasi cukup menarik ya ini, dimana kita harus perhatiin lagi biar nggak salah pilih suplemen kolagen. Yang pertama adalah perhatiin lagi sumber kolagennya gitu, karena memang kalau dari artikel yang aku baca nih ya, suplemen kolagen itu dari berbagai macam sumber ya, kayak misalnya sapi, ikan, babi, atau ayam. Nah, kalau misalnya dari health sendiri, ini kalau kita pilih punya alergi ikan, maksudnya better hindari suplemen kolagen yang berbahan dasar marine kolagen. Selain itu, beberapa sumber kolagen juga bisa lebih berpotensi nih memicu reaksi tubuh dibanding sumber lain gitu. Jadi harus dicek banget sama tubuh kita, halal haramnya juga, dan lain sebagainya, teman Pro 2. Dan selain itu, ini juga adalah pastiin dosisnya tepat, teman Pro 2. Belum ada dosis kolagen yang resmi dianjurin untuk semua orang, tapi riset menunjukkan konsumsi harian sekitar 2,5 sampai 15 gram hydrolyzed collagen peptides ini dinilai aman dan juga efektif. Kebutuhan ini juga berbeda sih, tergantung sama tujuan kamu. Misalnya untuk kesehatan kulit, sendi, atau juga massa otot. Jadi harus benar-benar diperhatikan lagi dosis yang tepat. Nah, yang lainnya apa sih yang perlu diperhatikan? Kan nanti deh aku bakal share infonya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana.
1: Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang mengenakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

0: teman Pro 2 masih ngobrolin tentang pemilihan suplemen kolagen gitu ya, yang harus diperhatikan sebelum kita mengkonsumsinya. Itu juga pilihlah bentuk kolagen yang juga efektif. Jadi saat baca label di botol suplemen atau minuman kolagen, cari seperti hydrolyzed kolagen atau kolagen terhidrolisis, atau bisa juga kolagen peptides ya, atau kolagen peptida bahasa Indonesianya. Nah, kolagen berbentuk peptida ini udah dipecah jadi partikel kecil sehingga lebih mudah nih diserap tubuh kita dibanding dengan kolagen yang belum dihidrolisis. Jenis ini umumnya lebih praktis dan dianggap lebih optimal untuk kita konsumsi, teman produk. Selanjutnya nih, jangan lupa juga cari produk yang nutrisi pendukungnya juga tepat banget. Jadi emang beberapa suplemen kolagen itu menambah vitamin C atau asam hyaluronat. Nah, vitamin C ini kabarnya teman produk ya, membantu proses pembentukan kolagen, sedangkan asam hyaluronat dapat mendukung kelembapan kulit kita. Ya, walaupun efek tambahannya masih bervariasi dalam berbagai penelitian, ternyata dua bahan ini teman produk punya dukungan ilmiah yang lebih kuat dibanding campuran herbal yang sering ditambahkan pada produk suplemen kolagen di umumnya ya. Dan yang terakhir teman produk, oh ada beberapa lagi nih, hindari juga klaim yang terlalu muluk ya. Misalnya ini nih, hasilnya instan gitu, misalnya efek anti-aging seketika, teman Pro 2. Karena seperti ini pun masih belum didukung sama bukti ilmiah memadai, walaupun terdengar nggak realistis gitu ya. Besar kemungkinan emang banyak juga yang tergiur, teman Pro 2. Jadi pilihlah produk yang penawarannya realistis dan juga transparan ya. And for sure, ada lagi satu lagi deh, nanti pokoknya aku bakal hadir untuk kamu, jangan kemana-mana.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
4: Sini, Kitty.
3: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
4: Kamu mau makan juga ya?
3: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
4: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
3: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
4: Cuci tangan dulu, Sisi.
3: Oh iya, lupa.
4: Sudah pakai sabun belum?
3: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
4: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
3: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
4: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
3: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
4: Tapi Sisi main kucing tadi.
3: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
5: A few moments later.
3: Bunda! Ikan

0: tips selanjutnya, kalau misalnya kamu pengen mengkonsumsi suplemen kolagen, itu pilih juga yang minim aditif. Jadi hindari produk yang ada tambahan gulanya, pemanis buatan, pewarna sintetis, pengawet berlebih, dan filler yang nggak perlu, teman Pro 2. Beberapa contoh bahan yang sebaiknya diwaspadai itu adalah sucralose, abis itu ada juga erythritol, red dye 40, sodium benzoat ya, dan juga ada potasium sorbet, teman Pro 2. Ya walaupun emang semuanya nggak berbahaya, tapi bahan tambahan berlebih ini juga bisa memicu masalah pencernaan atau efek samping lainnya, teman Pro 2. Nah, memilih suplemen kolagen nggak cukup hanya ngelihat kemasan yang menarik atau janji manfaat yang heboh. Kita juga perlu banget, teman Pro 2, jeli ngelihat daftar bahan di kemasannya gitu. Jangan sampai upaya kita supaya tampak lebih muda jadi terhalang karena salah pilih produk ya. Well, semoga informasi yang satu ini bisa bermanfaat, teman Pro 2. Aku undur diri, thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. See you again next time. Bye-bye.
1: Pernah gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

0: hari. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, peringati HUT Pramuka ke-66, Kapolres Bondowoso terima penghargaan. Informasi yang kedua, pemerintah apresiasi animo masyarakat pada Merdeka Run 2026. Informasi yang terakhir teman Pro 2, tentara Amerika Serikat dan Indonesia perkuat kemitraan melalui latihan Kesatria Warrior 2026. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo menerima piagam penghargaan dari Bupati Bondowoso Dr. Haji Abdul Hamid Wahid MAG teman Pro 2 atas dukungan dan peran aktif Polres Bondowoso dalam kegiatan pencairan dan juga penyelamatan di kawasan Gunung Piramid dan Gunung Kerincing teman Pro 2. Penghargaan tersebut diserahkan usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bondowoso tahun 2026 di alun-alun RBA Kironggo Bondowoso. Upacara dipimpin langsung Bupati Bondowoso dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pengurus Mabicap Kamabiran, lalu Kuarcap Kamabigus serta ribuan anggota pramuka dari berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso. Informasi yang selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih atas animo masyarakat meramaikan ajang lari Merdeka Run 2026. Titik start di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Menteri Prasetyo mengatakan Merdeka Run merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dia juga menyebut animo masyarakat untuk berolahraga massal pada Merdeka Run sangat tinggi. Merdeka Run mengusung tema Bangun Bergerak Merdeka dan diikuti 12.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari atlet profesional, komunitas lari, hingga masyarakat. Informasi yang terakhir teman Pro 2, prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat dan personel Indonesia TNI AD teman Pro 2 telah menuntaskan latihan Kesatria Warrior 2026 pada Jumat 28 Agustus 2026 di Batu Raja, Sumatera Selatan. Pelatihan yang berlangsung dari 15 sampai dengan 28 Agustus ini menggabungkan bantuan kemanusiaan, pembangunan sipil, dan pelatihan militer untuk memperkuat interoperabilitas dan juga kesiagaan teman Pro 2. Upacara penutupan mempertemukan peserta pelatihan, pejabat pemerintah Indonesia, dan tamu-tamu undangan untuk melihat kesuksesan pelaksanaan latihan ini. Kegiatan ini menyoroti komitmen bersama Amerika Serikat dan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan kawasan teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: RRI Malang dan juga Pro 2 FM RRI Sumenep ya. Dan tentunya teman Pro 2 kali ini kita bakalan ngobrol bareng sama Aurora Band tentunya. Ini adalah band dari Jember yang wah istimewa banget ya kabarnya. Mereka-mereka ini teman Pro 2 baru launching single, rilis single terbaru dari mereka teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol bareng mereka, tapi sebelumnya kita kenalan dulu, kita sapa dulu. Halo Aurora Band.
1: Halo.
0: Widih, kayaknya personelnya cewek semua ya?
1: Iya, benar.
0: Boleh dikenalin satu-satu deh, satu-satu. Ayo, siapa dulu?
1: Dari mana nih? Dari mana nih?
0: Ayo.
1: Dari Tasya aja, Tasya.
2: Ya, saya Tasya.
1: Iya, sebagai apa?
2: Oh ya, saya sebagai gitaris.
1: Saya Dewi sebagai gitaris satu.
3: Saya Aiko sebagai vokalis.
0: Oke, terus?
4: Saya Ajeng sebagai basis.
5: Saya Kia sebagai drummer.
0: Wih, drummernya kok imut sekali ya. Drummernya kok apa namanya paling cute ini ya.
2: Iya.
0: Namanya siapa?
5: Kia.
0: Kia, oke. Tasya, terus Dewi, terus?
1: Aiko.
0: Ajeng dan juga Kia. Oke. Wah istimewa banget ya teman Pro 2 ya. Mereka itu masih muda-muda banget. Apa ini? Sekolah dasar apa? SMP atau SMA?
2: Ini campuran sih.
0: Gabungan. Campuran, gabungan ya. Kayak nasi uduk kayaknya. Kok campuran? Wah, ada lagi yang mau bergabung? Boleh.
2: Yes. Ayo masuk.
0: Okay. Jadi teman Pro 2 kayaknya ini Pro 2 FM RRI Jember sekarang malam hari ini rame banget ya. Ini Aurora Band bersama para pendukungnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Setelah kita berkenalan teman Pro 2 ya bareng sama personil dari Aurora Band. Wah. Ini siapa nih kan? Ini cewek semua nih. Yang paling cerewet siapa kira-kira ini?
2: Dewi.
1: Kayla juga.
0: Lo, Dewi banyak. Sama Kayla.
2: Dewi sih.
0: Coba cerewetnya cerewet apa ini? Cerewet yang gimana ini biasanya ini?
2: Dewi banyak. Centil banget.
0: Terus apa lagi?
1: Kayla banyak jokes. Jokesnya banyak. Lawak.
0: Gitu, lawak banget ya. Banget. Berarti ayo satu jokes yang bagus apa Kayla?
1: Kayla di luar.
2: Kaylanya di luar.
0: Oh, Kaylanya
1: itu
0: di
1: Kayla.
0: Oh, alah, Kayla di luar. Ya. Kayla sebagai apa Kayla?
1: Kayla sebagai keyboardis.
0: Oh, sebagai keyboardis ya. Waduh, kayaknya kurang satu ini. Apa namanya? Tempat duduknya ya.
1: Iya.
0: Kayak biar disiapin dulu sama tim nanti ya.
1: Oke,
0: sabar dulu teman-teman semuanya ya. Entar lagi kita bakalan ngomong bersama Aurora Band, tapi sebelum itu kita puterin dulu untuk single mereka, judulnya Sinyal Cinta dari Aurora Band. Here we go.

0: Kalau mendengar kacang, mungkin yang terbayang adalah cemilan sederhana. Tapi ada satu jenis kacang yang harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan kebanyakan kacang lainnya. Namanya macadamia, yang berasal dari Australia dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1857 oleh ahli botan.
1: Hey, hey, kamu masih dengerin musik live chat berjaringan Prodwo FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Baik teman berdua, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan dan tentunya masih bareng sama
1: Aurora.
0: Aduh, semuanya ciwi-ciwi teman berdua ya. Ini kenapa kalian kok bisa namain band kalian Aurora? Gimana ceritanya ini?
1: Karena arti Aurora itu adalah cahaya yang kayak dibutuhkan kan, cahaya.
0: Terus?
1: Cahaya itu dibutuhkan manusia. Terus ya paling ditunggu-tunggu lah gitu.
0: Paling ditunggu-tunggu karena indah sekali, mungkin seperti itu ya.
2: Betul.
0: Seperti karya kalian yang barusan tuh, menurut Kak Ewin di sini, wah itu karya yang sangat luar biasa itu. Judulnya tadi Sinyal Cinta ya, istimewa. Nanti kita bakalan ngomongin seputar karya mereka, teman Pro 2 ya, dimanapun kamu. Tapi sebelum itu kita ngobrolin dulu tentang band kalian, Aurora Band. Nah, ini kalian ketemunya di mana? Kan ini kan beda-beda. Ada yang SD, ada yang SMP, ya nggak sih? Ada yang SMA juga?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. SD sama SMP doang.
1: Iya.
0: Yuk, ketemunya di mana? Ketemunya di mana ini?
2: Dari mana nih?
1: Nah, nih. Jadi waktu itu kan saya punya band nih. Itu lagi tampil di acaranya JFC.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus tuh si Aiko nih lihat. Aiko nih ngeliat saya tampil. Terus dia kayak katanya pengen band gitu.
0: Oh, pengen ngeband
1: okay. Gitu ya. Terus mama saya alias sama coach tuh, itu kan bareng tuh, mami saya juga coach juga tuh. Terus dia bilang kayak, ayo mau gak ini Aiko mau bikin band gitu. Kamu mau gak jadi gitarisnya gitu katanya kan.
0: Okay.
1: Terus kayak, oh iya udah gak apa-apa. Akhirnya mama saya kayak kalau bisa cewek-cewek semua deh akhirnya. Oh. Ya kita kekumpul gitu.
0: Ini ya apa namanya, band khusus kaum hawa teman berdua ya. Gak ada laki-laki soalnya di dalam sini teman berdua ini. Apa namanya, cuman Ewin doang laki-laki. Semuanya perempuan gitu ya. Oh jadi terbentuknya itu pas kalian lagi event gitu ya.
1: Iya pas saya aja.
0: Jadi ketika Dewi event ketemu sama Aiko gitu ya. Akhirnya kepikiran bikin band Aurora. Nah yang lainnya nih gimana ini?
1: Yang lain ini diambil dari muridnya ayah sama kalau yang ini spontan ya.
0: Spontan uhuy gitu.
1: Ya. Bukan. Ya jadi waktu itu ada lomba. Tapi kebetulan basisnya tuh enggak bisa gitu loh. Enggak bisa. Akhirnya dia tiba-tiba ditelepon sama ayah. Telepon kayak, "Ayo, Ajeng, enggak apa-apa ayo. Ini itu Hamin 10."
0: Hamin 10.
1: Dia akhirnya ngebut. Akhirnya dia ngebut. Ya akhirnya dia jadi basis.
0: Gitu ya, jadi karena apa namanya, data itu tadi ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana selama berproses kalian, mulai dari awal kalian bertemu sampai sekarang, gimana? Overall enjoy atau pernah ribut atau gimana?
1: Gak pernah
2: lah, solid.
0: Solid banget ya. Solid banget. Siapa yang paling sering telat ketika latihan? Ayo
1: Kayla.
3: Kayla.
0: Kayla, terus siapa lagi?
1: Kayla, abis itu Aiko sih.
2: Iya.
0: Kenapa? Kamu bisa klarifikasi loh hari ini.
1: Ini om ya, ini om ya, faktanya om. Dia rumahnya tinggal jalan om.
0: Hah?
1: Dia rumahnya deket sama studio, tapi dia paling sering telat.
0: Wah, kayaknya ini, ketiduran kamu ya. Atau anu, apa namanya, sekolah mungkin bisa jadi.
1: Enggak.
0: Belajar.
1: Main om, main sama teman-temannya.
3: Bisa orang main.
0: Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau latihan nih, biasanya yang paling sering bercanda siapa? Kan tadi yang paling sering telat, yang paling sering bercanda siapa? Ayo.
1: Kayla.
0: Yang paling serius siapa?
2: Gak ada.
1: Yang paling serius coachnya.
0: Yang paling serius coachnya, ayo. Bener loh, itu jawaban yang cerdas sekali itu om bro dua. Karena coach kalau misalkan gak serius, wah buyar semua itu kayaknya gitu. Coachnya berarti ini ya, apanya bapaknya
2: Dewi.
0: Ya, Dewi sama ibu ya?
1: Ya.
0: Apa panggilnya
1: ibu,
0: mami?
1: Ibu kadang-kadang.
0: Ibu sama ayah.
1: Ya.
0: Iya sama ibu. Ikut sekarang.
1: Itu ibu ikut.
0: Oh ibu sama ayah ikut ya? Wah.
1: Ayahnya enggak, ayah ngajar.
0: Oh ayah ngajar ya? Wah bisa ini dikasih semangat untuk ayahnya.
1: Ya semangat bapak.
0: Oke dan ini. Kan kalian kan ini ya apa namanya udah punya single sendiri. Masih sering bawain single musisi atau band Indonesia ataupun luar negeri juga?
1: Masih.
0: Siapa yang paling sering dibawain?
1: Within
2: Temptation.
0: Oke, itu kalau dari luar ya. Kalau dari Indo?
1: Siapa ya? Itu yang Starlight apa itu?
3: Kan luar. Benci.
1: Benci. Utopia, Utopia.
0: Oh, ya. Utopia ya. Yeah. Bukan hujan, bukan. Utopia bukan, kan ada bukan. Juga tuh hujan.
3: Bukan.
0: Kalian emang sama semua genrenya? Atau berbeda-beda genre?
2: Kadang beda sih.
0: Nah, siapa nih yang paling dominan band ini masuk ke genre siapa?
2: Genre siapa ya?
0: Ayo.
1: Within.
0: Oke, okay. Itu siapa yang paling suka lagu Within?
2: Aku suka sih.
1: Saya jujur ya, saya suka.
0: Suka Dewi.
3: Suka. Saya juga suka.
0: Oh, suka semua berarti ini. Berarti memang satu memang satu frekuensi, teman bro. Tepuk tangan dulu dong untuk Aurora keren. Aduh. Terus manggungnya di mana aja biasanya?
3: KCM.
1: Iya. Sering banget itu di KCM.
0: Sering banget ya di KCM ya. Terus
1: juga pernah di Muhammadiyah waktu itu lomba.
3: Di
1: Indomaret.
2: Di Indomaret. Enggak ngamen itu.
0: Iya, manggung di kafe-kafe juga?
1: Enggak pernah.
0: Apa? Enggak belum
1: pernah
0: ya.
1: Sekali.
0: Oh, ya, pernah juga ya. Ya
1: kemarin.
0: Di kafe-kafe. Ya. Tapi yang paling sering manggung apa? Festival.
1: Festival.
0: Ya. Oke, gimana tuh kalau misalkan vibes-nya antara manggung di panggung festival sama di panggung event ya? Kayak misalkan tadi itu di KCM ya kan, terus ada tadi itu di apa? Sido Dart ya.
1: Indomaret.
0: Ya, tadi ya kan. Terus apalagi di kafe, yang paling seru yang mana? Yang vibes-nya kira-kira wah ini bandku ngena banget ini manggung di sini di mana?
1: Kalau menurut saya festival sih. Soalnya kayak deg-degannya bareng terus kayak asik-asik bareng gitu loh.
0: Festival ya. Wah. Ini udah menangin berapa medali ini di festival nih?
1: Belum,
0: masih proses, gak apa-apa.
1: Masih proses. Ini masih baru soalnya bandnya kan.
0: Oh iya,
1: baru setahun.
0: Baru setahun ya? Ya ampun, baru setahun.
1: Ini juga yang gitaris 2 baru masuk.
0: Iya. Baru masuk juga.
2: Baru masuk
1: 2 minggu lalu ya?
2: Udah sebulan lah.
1: Oh iya sebulan.
0: Ayo 2 minggu apa sebulan ini?
1: Sebulan ya.
0: Sudah yang menang siapa? Berarti benar itu. Oke, okay. Aurora Band.
1: Dua minggu
0: berarti ya. Oke, okay, terus nah ini kalau misalkan kamu di pas lagi manggung gitu, pernah ini enggak? Pernah ada problem mungkin pernah. Atau kejadian hal-hal yang enggak pernah bisa kalian lupain sampai sekarang? Apa?
1: Pernah,
0: boleh diceritain lah, ceritain.
1: Ayo Kayla, cerita Kayla.
3: Pakai mic.
0: Coba. Iya. Lah gitu.
3: Pas manggung gitarnya talinya lepas.
1: Oh, tali senar.
3: Senarnya lepas.
0: Pas manggung senarnya
3: jadi ganti.
1: Iya, senarnya pedot.
0: Pedot ya,
1: senarnya. Pedot. Over.
0: Terus?
1: Terus waktu itu ada kita manggung di KCM juga. Itu tampil, bukan lomba. Itu kayaknya emang kurang persiapan ya. Soalnya diomonginnya dadak gitu kan ya. Terus kita tuh, terus aku sama si drummer kecil imut ini salahnya bareng gitu. Jadi dia salah, saya juga ikut salah. Jadi kayak itu lucu sih. Jadi saya ingat-ingat masih itu.
0: Hal yang gak bisa dilupain termasuk ya.
1: Iya.
0: Kalau drummer kecil ini gimana ini? Apa ini yang seru dari manggungnya yang mana? Manggung yang mana?
3: Itu yang dikatain Dewi itu saya juga.
1: Dewi?
3: Ini keinget juga.
0: Keren loh dia loh. Wih. Kecil-kecil cabai rawit dia itu. Ngedrum jago saya. Terus. Apa lagi? Ada lagi mungkin?
3: Enggak ada.
0: Kamu udah mulai kapan ngedrum, Kia?
3: Udah lama sih.
0: Berapa? 5 tahun? 10 tahun? Ya. Umurnya berapa?
3: 10.
0: Oh, pas berarti. Ngebenya ngedrumnya pas bayi kamu.
1: Terus kapan kamu?
0: Mulai kapan ngebe? Ngedrum.
1: Mulai kapan ngedrum?
3: Udah lama. Ini apa tuh?
1: TK. PAUD.
3: Iya, TK.
1: Oh, TK.
0: Oh, TK. Sekarang berarti kelas 4.
3: Iya.
0: Kelas 4 SD. Keren. Boleh tepuk tangan untuk Kia, teman-teman.
2: Respect.
0: Istimewa Kia, ya. Terus siapa lagi yang paling muda di sini? Setelah Kia, terus ada siapa
1: Aiko,
0: lagi?
1: Aiko.
0: Aiko. Aiko sebagai vokalis.
1: Iya.
0: Gimana suka dukanya jadi vokalisnya Aurora gimana?
1: Ya suka sih, kayak seru, mereka asik, enjoy aja.
0: enjoy aja. Kenapa? Serunya gimana serunya?
1: Ya kayak bercanda aja pas latihan gitu. Kalau ada yang salah pas tampil malah ketawa-ketawa.
0: Kalau ada yang salah pas tampil pas langsung ketawa-ketawa gitu.
1: Enggak, bukan kayak turun panggung kayak langsung ketawa. Oh. Kayak maaf ya guys, maaf ya.
0: Pernah enggak pas latihan ini apa namanya enggak bisa berhalangan hadir gitu? Pernah? Kebentur sekolah misalkan.
1: Pernah.
0: Pernah juga ya. Pernah. Gimana tuh kalau misalkan pas lagi ada salah satu personil berhalangan hadir? Tetap lanjut latihan atau ganti hari?
1: Tetap lanjut.
0: Oh, tetap lanjut latihan. Oke. Jadi mereka itu memang pantang menyerah ya, teman-teman ya. Tetap harus latihan walaupun personilnya kurang. Enggak apa-apa.
1: Yes.
0: Oke, jos tepuk tangan untuk Aurora. Aurora istimewa. Manggungnya yang paling jauh di mana?
1: Paling jauh. Mana?
0: Luar Jember tahu?
1: Oh, enggak pernah. Belum.
0: Wow. Kalau kepinginnya manggung di mana?
1: Bali sih aku.
0: Teman-teman yang lain mungkin
2: setuju sih.
0: Setuju.
1: Kalau aku sih Malang sih.
0: Malang, kenapa Malang?
1: Karena kalau di Malang tuh adem, terus pemandangan juga bagus. Terus ya kemarin sempet ngerancanain mau ke Malang terus pulangnya ke villa gitu. Bikin wacana doang.
0: Wacana doang ya.
1: Padahal itu kalau ada lomba.
0: Semoga aja nanti ada job ya ke Malang, teman-teman ya.
1: Amin.
0: Ada lagi yang lebih jauh mungkin ke Australia misalkan. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah. Tadi aku sempat tanyain gitu ya, kenapa nama bandnya gitu Aurora? Pernah enggak kalian meributkan masalah nama band? Kenapa sih namanya kok Aurora? Kenapa enggak diganti aja? Misalkan yang lebih cute lagi apa gitu.
1: Enggak sih.
0: Strawberry misalkan.
1: Enggak sih aku.
0: Enggak ya. Udah fix dengan nama Aurora ya.
1: Iya.
0: Ada lagi suka duka yang mungkin bisa diceritakan selama ikut Aurora?
1: Gak ada, aku sih gak ada ya.
3: Aku juga gak ada.
1: Kopi.
0: Iya ngopi. Kalau misalkan nongkrong di mana Aurora?
1: Waktu itu sempet nongkrong sekali doang ya.
2: Malam banget itu.
1: Iya, habisnya
2: banget.
1: Tampil di kafe tuh, pindah ke kafe sebelah. Main Uno. Terus HP-nya dikumpul-kumpulin biar gak main HP.
0: Gak pengen manggung di kafe-kafe, gak?
2: Kemarin itu baru.
1: Udah baru kemarin.
0: Baru iya. Kemarin.
1: Kemarin itu.
0: Di Jember juga.
1: Yeah.
0: Wah, gimana vibes-nya di kafe gimana? Enggak sama?
1: Enggak sama.
0: Enggak sama. Lebih ke apa kalau di kafe?
2: Santai.
0: Lebih santai. Oke. Biasanya kalau kiblatnya musik Indonesia kemana?
1: Kemana ya?
0: Musisi Indonesia yang menjadi panutan kalian. Yang kamu mungkin kalian, wah aku punya cita-cita ini pengen collab sama Dewa 19 misalkan seperti itu. Nah kalau kalian pengen collabnya sama siapa? Kalau misalkan seandainya ada kesempatan dikasih, Aurora saya kasih kesempatan untuk collab bareng titik. Nah, siapa?
1: Oh, saya sih mau collabnya sama For Defense ya.
0: For Defense, terus apa namanya? Coba personil satu-satu deh.
1: Kalau saya sama kayak Dewi.
0: For Defense. Oke, terus.
2: Mungkin saya kurang suka sama musik Indonesia kalau rock ya. Tapi mungkin The Chang Shooter? Iya.
0: Wish. Serong kanan, serong kiri gitu. Ayo, lanjut.
1: Apa? Kayla.
0: Kayla.
2: Kayla siapa?
3: Sama sih.
0: Siapa?
3: Sama kayak Mbak Kirana.
0: Mbak
1: Mbak Dewi.
0: Oh, for revenge.
2: Kok beda sendiri okay. Aku?
0: Terus?
3: Aku Anjing. Juga sama kayak Dewi.
0: Oh, for revenge juga. Terus kalau Kia, drummer Ki.
3: Aku juga ikut-ikut.
0: Kok ikut-ikut?
1: Kamu gak tahu band Indonesia ya?
3: Iya.
1: Ya, pantes.
0: Kamu taunya band apa?
1: Maklum kelihatannya masih Roblox.
0: Oh iya. Suka main Roblox ya?
1: Suka. Itu HP kadang dikumpulin gara-gara dia mainnya Roblox mulu.
0: Aduh, seru banget ya ngobrol sama teman-teman Aurora ini, si bocil-bocil tapi cabai rawit semuanya. Boleh tepuk tangan lagi dong untuk Aurora, teman-teman. Setelah lagi kita bakalan ngomongin seputar ini, seputar apa namanya, seputar karya mereka. Judulnya Sinyal Cinta, teman berdua ya. Tetapi jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
6: Aku gak mau, panas. Loh,
5: kok gitu?
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada Eyang.
5: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
7: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
5: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
7: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
5: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
8: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Baik teman berdua, kita lanjutin lagi. Teman-teman Aurora masih semangat ya?
1: Yes.
2: Banget dong, harus.
0: Masih, kita bakalan ngobrolin seputar single kalian. Judulnya apa tadi?
3: Sinyal
0: Cinta. Nah, ini kayaknya nih part yang paling seru nih. Ngomongin seputar single. Wah, boleh diceritain nih tentang singlenya dulu deh. Singlenya.
1: Monggo, vokalis.
0: Ya boleh. Kenapa?
1: Cerita apa?
0: Ah,
1: iya.
0: Singlenya apa namanya itu? Sinyal Cinta ini tentang apa gitu?
1: Tentang cinta monyet.
0: Tentang cinta monyet. Cinta monyet tuh kayak apa? Cinta monyet itu cinta yang sama monyet.
1: Pokoknya tuh ya kayak punya crush gitu.
0: Terus
1: ya kayak curi-curi pandang gitu lah.
0: Cinta anak remaja gitu nggak sih?
1: Yeah.
0: Cinta anak remaja, sinyal cinta. Tapi kok judulnya sinyal cinta? Kenapa nggak cinta anak remaja misalkan? Atau cinta monyet misalkan?
1: Biar gak sama.
0: Biar gak sama. Oke. Mungkin ada penjelasan lain dari teman-teman, boleh yuk gas.
4: Ini aku nebak-nebak boleh.
0: Yang lebih spesifik.

0: sinyal cintanya Aiko tuh kayak,
1: bener gak sih?
0: Iya, iya, sinyal cintanya Aiko tuh kayak nyampe ke orang gitu, atau sebaliknya mungkin.
2: Oh, atau dari orang itu sinyalnya nyampe ke Aiko gitu ya. Oh, kamu sudah bisa merasakan dadik dukser gitu ya.
0: Iya. postingan ulangnya dia kayak tentang cinta. Beneran, aku ngeliat dia posting ulang gitu. Itu kayak tentang cinta-cinta.
3: Enggak, bukan masalah itunya, tapi karena videonya estetik ya udah.
0: Iya kan?
1: Iya tah.
2: Berarti ini yang punya ide lagu ini Aiko.
0: Iya.
2: Atau terus yang bikin liriknya juga Aiko juga?
0: Enggak.
2: Enggak. Siapa yang bikin liriknya?
0: Dari musik manajemen.
2: Dibantu. Dibantu siapa? Ayahnya Dewi atau
0: dari
2: mamanya?
0: Mamanya Dewi.
2: Ya. Oh, ibu. Mamanya Dewi ya yang bikinin liriknya atau beserta sama notasinya juga?
0: Notasi Ayah.
2: Oh, notasi Ayah. Oke. Jadi saling membantu coach-nya ya, teman berdua. Keren loh. Boleh tepuk tangan untuk coach dan musik. Nah, ini nih. Waktu pertama kali tahu lagunya udah dibuat gitu ya. Kalian langsung suka atau masih malu-malu?
4: Kalau aku sih kan, kalau aku kan baru masuk. Jadi saya masih malu-malu, tapi diam-diam memang suka lagunya.
2: Oh, diam-diam suka ya.
0: dia di sekolah bilang kayak, itu lagunya siapa ya? Lagunya siapa itu? Itu lagunya Aiko, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak, enak banget sumpah, gila, dia enak banget.
4: Iya, emang enak banget.
2: Enak sih, lagunya memang enak gitu. Aiko, Josh, tepuk tangan untuk Aiko dan teman-teman.
0: Gak usah tak malu.
2: Kalau di dalam band ini ada ini gak? Ada panggilan tertentu gak?
0: Ada, kalau untuk saya ada buat Aiko.
2: Apa?
0: Bobo.
2: Bobo? Kenapa kok Bobo?
0: Nenek.
3: Kayak nenek. Kenapa nenek?
0: Kan kadang kayaknya kalau saya gak salah dengar, Bobo tuh kayak nenek gitu.
2: Nenek, kirain aku Bobo.
0: Enggak, bukan.
2: Berarti suka tidur.
4: Gak salah sih.
2: Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini ngomongin soal singlenya gitu ya. Nah, ini proses pembuatannya berapa lama? Kalau boleh tahu, ayo siapa yang mau jawab ini? Proses pembuatan singlenya.
3: Prosesnya sekitar sebulan lah.
2: Sebulan ya? Sebulan apa biasanya yang hal yang paling sulit ketika proses pembuatan atau proses ya menciptakan lagu itu yang paling sulit apanya? Ada kendala di apa mungkin seperti itu bisa diceritain?
3: Mungkin kendala
2: apa?
0: Kendala di mana?
3: Kendala di ininya sih, memahami musiknya.
2: Memahami musik. Atau gini aja deh, yang paling simpel, bikin prosesnya sulit enggak bikinnya? Bikin musiknya atau bikin karya ini prosesnya sulit atau enggak? Enggak.
3: Kayaknya enggak sih.
2: Gampang, aman-aman aja, mulus-mulus aja ya.
0: Soalnya dibantu.
2: Dibantu siapa?
0: Dibantu coach dari musik manajemen.
2: Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti recordingnya juga di dari musik juga. Yeah. Oke. Okay. Wah, keren loh dari musik ini. Nanti kalau misalkan Kevin punya lagu, boleh ya untuk apa namanya? Ngampung recording di sana, boleh ya?
0: Boleh.
2: Oke, okay, lanjut lagi ngomongin soal apa namanya? Lagu Sinyal Cinta. Nah, ini kan sebenarnya konsepnya atau genrenya ini lebih ke apa, Sinyal Cinta ini?
0: Apa ya? Genrenya kayak apa ya? Itu bukan genre metal
4: gotik
0: sih, bukan.
2: Iya. Apa?
0: Ada reggae-nya enggak sih gitarmu?
4: Iya.
2: Tapi kayaknya lagunya agak-agak kekinian memang ya.
0: Iya.
2: Lagu apa kayak apa namanya kalau didengerin kayak lagunya ini Malam Chaos ini kayak gitu
4: kan.
2: Ya.
4: Ini lagunya Nekila
2: ya. Apa namanya?
4: Punya Nekila.
2: Nekila ya. Ada yang suka lagunya Nekila mungkin teman-teman?
0: Semua.
3: Ya, saya suka.
2: Suka ya. Istimewa. Kalau drummer Ciki gimana drummer Ciki? Kamu pas apa

0: namanya pas ngedram kamu nggak pernah salah kamu nggak pernah
1: pernah
0: juga salah pas nyanyiin lagu Sinyal Cinta ini
1: pernah
0: di mana
1: pas awal-awal
0: tapi nggak nangis kan nggak ya
2: dia ketawa-ketawa pasti
0: pasti ketawa-ketawa berarti ceria banget berarti drummer Cili yes. Gitu ya istimewa Mbak Kia
2: Mbak Ki
0: lanjut lagi, nah Sinyal Cinta, ngomongin soal Sinyal Cinta. Sebenarnya apa sih yang paling kalian sukain dari karya kalian ini? Yuk siapa yang mau jawab? Ajeng dong, Ajeng jawab, Ajeng.
2: Diam mulu. Apa yang paling kamu sukain dari lagu Sinyal Cinta ini?
3: Relate.
0: Enak didengar. Enak didengar. Ajeng sebagai apa tadi?
1: Basis
0: ya, terus apa lagi?
1: Ya udah itu aja.
2: Bagian apa gitu yang kamu suka?
0: Partnya kan ada beberapa part tuh dari verse terus chorus kayak gitu. Part yang mana yang paling suka?
1: Semuanya.
0: Wah, tapi emang apa jujur lagu ini enak banget teman berdua gitu ya. Nanti mungkin aku bakal puterin lagi teman berdua untuk lagunya ya. Entah apa kayaknya emang harus sering diputar di Pro 2 ya. Boleh ya teman-teman ya?
4: Boleh.
0: Wah, istimewa. Terus nah ini nih. Kalau yang lainnya mungkin teman-teman yang paling disukai dari lagu Sinyal Cinta, ayo siapa lagi? Kalau Ajeng tadi semuanya katanya. Kalau yang lainnya gimana?
2: Kalau saya bagian melodi sih itu kayak asik
0: banget. Oh, melodi ya.
2: Soalnya duet nih sama si Tasya.
0: Oh gitu.
2: Saya kan first time duet gitu. Oh, jadi kayak norak-norak dikit gitu.
3: Gak apa-apa lah.
0: Kalau Gia yang mana Gia?
1: Semuanya.
0: Oh semuanya juga. Kalau Kaila ya?
1: Iya.
0: Kaila. Yang paling?
3: Bagian vokal.
0: Vokalnya dari Aiko.
3: Bagian
0: ini Kaila vokal juga ya?
1: Enggak, Kaila keyboard.
0: Oh, keyboard. Oke. Okay. Oh, Aiko doang vokalnya ya?
3: Iya.
0: Apa? Yang part mana yang paling suka kamu?
2: Yang maksud dia vokal tuh kayak verse 1.
0: Oh, verse 1-nya ya. Woi, kalau Aiko sendiri yang mana? Yang part yang paling disukain?
2: Semuanya sih.
0: Semuanya. Soalnya kamu yang nyanyi. Oke, teman berdua ya. Emang seru banget kalau misalkan ngobrol sama bocil-bocil ini teman berdua. Kayaknya banyak cerita gitu ya. Tapi kayaknya mereka juga masih malu-malu mau cerita gitu. Suka dukanya di lagu ini apa? Ayo.
3: Siapa yang mau duluan?
2: Tasya.
3: Okay. Aku sih sukanya tuh banyak sih. Kalau dukanya paling kan saya baru-baru nih. Jadi nervous. Terus chordnya juga kepleset gitu. Aku takut dijudge sama mereka. Ternyata enggak, mereka tuh baik banget semuanya. Enggak ada yang ngejudge, enggak ada yang bisik-bisik.
2: Karena di manajemen Dani Musik nih enggak boleh ada yang bisik-bisik tuh.
0: Gitu ya. Semuanya harus sefrekuensi, harus kompak ya. Terus, apa lagi suka dukanya? Siapa lagi?
2: Aku dukanya nggak ada sih.
0: Suka terus ya?
2: Iya, suka kayak asik aja gitu kayak kita bisa gerak bareng gitu di lagu itu, kayak gitu.
0: Ya, istimewa ya. Udah bisa dengerin di platform apa aja gitu?
2: Gimana ya? Nggak tahu ya. Kayaknya baru YouTube deh.
0: YouTube? Oh berarti udah ada video klipnya juga
2: atau belum keluar atau ya
1: belum keluar
2: ya
1: bentar lagi keluar deh.
0: Oh lagu ini apa namanya mau dirilis masih ya. Gitu ya
3: baru mau dirilis
0: ya. Oke tambah berdua ya jadi ini adalah karya yang fresh wah ini apa namanya istimewa banget berarti Pro 2 tadi udah diputerin di sini teman Pro 2 ya. Joss pokoknya dari teman-teman Aurora ya. Berarti ini first time kalian bawain single kalian di radio.
2: Yes.
0: Oke deh. Kalau gitu teman Pro 2 ya, kita bakalan balik lagi sesaat lagi untuk mendengarkan suara emas dari teman-teman Aurora. Boleh ya kita banget, dikit aja gitu. Refnya doang mungkin kayak gitu. Boleh ya. Dan juga
2: Lea Aiko boleh ya?
3: Boleh ya.
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Jadi untuk kamu semuanya teman berdua yang penasaran sama suara aslinya Dek Aiko seperti apa teman berdua, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 Air Jember, teman terbaik kamu.
4: Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873. Dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.
5: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
6: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
7: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
8: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Wah, baik dong bro dua ya. Ini aku pengen dengerin refnya dikit dong. Boleh gak lagunya nih dinyanyiin dikit? Refnya doang aja deh.
1: Boleh lah.
2: Boleh deh.
0: Coba Aiko ya.
2: Iya. Mas. Sekarang nih?
0: Iya dong.
1: Masa besok?
2: Sinyal-sinyal cintaku mulai menyala. Gak butuh caption buat bilangnya iya. Kamu satu-satunya paling berharga.
0: Wih, tepuk tangan dulu dong. Keren, keren, keren, keren, keren tuh berdua ya. Ini semoga lagunya bisa ini ya, bisa tembus dan legit nanti ya teman-teman ya. Bisa boom lah.
2: Amin.
0: Apa nih, apa namanya harapan kalian apa di lagu ini? Satu-satu deh, gak apa-apa. Kalau Ewin harapannya semoga lagu ini legit gitu. Kalau kalian apa tuh?
2: Kalau aku dikenal banyak orang gitu harapannya.
3: Kalau aku semoga bisa menghasilkan duit.
0: Oke, terus
1: Kalau aku semoga lagu ini bisa bantuin orang mengekspresikan diri.
0: Mengekspresikan diri, oke, terus.
4: Ayolah.
0: Semoga
4: viral sampai seluruh Indonesia.
0: Terus,
3: luar,
0: terus,
3: luar
0: terus.
3: Luar negeri juga dong.
0: Luar negeri juga harus.
3: Harus.
0: Terus, Ajeng, apa Ajeng?
4: Apa ya?
0: Semoga.
3: Semoga
0: panjang umur. Selamat ulang tahun dong.
4: Semoga lagunya viral.
0: Semoga lagunya viral. Kalau adik kecil, gimana adik kecil?
5: Semoga dikenal banyak orang.
0: Wih, keren. Boleh tepuk tangan untuk Aurora Band. Teman berdua ya. Oke, jadi teman berdua itu adalah harapan kita semuanya. Harapan dari Aurora dan juga Ewin juga berharap semoga lagu ini bisa tembus teman berdua ya. Dan juga bisa dikenal di seluruh dunia ya.
4: Iya.
0: Benar?
4: Yes.
0: Yeah.
4: Yes.
0: Kita kalau gitu teman berdua, dan ini gak kerasa juga udah kurang lebih 1 jam menemani kalian semuanya teman berdua untuk ngobrol bareng sama Aurora Band gitu ya. Manggung paling dekat di mana nih?
2: KCM.
0: KCM ya. Semoga lancar nanti manggungnya ya.
4: Amin.
0: Amin. Okay. Dan ditunggu karya-karya yang lainnya, oke?
1: Okay? Siap.
0: Oke. Okay deh kalau gitu teman berdua, aku mau ucapin juga terima kasih untuk teman berdua semuanya dari Pro 2 FM RRI Jember, Pro 2 FM RRI Surabaya, Pro 2 FM RRI Malang, dan juga Pro 2 FM RRI Sumenep, teman Pro 2 ya. Jadi semoga kita semuanya sehat selalu, dan yang pasti berjumpa lagi di Music Live Chat berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Aku Ewin Ramadan pamit, dan juga

saja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

Namo Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

Tono Pro 2 kebersamaan kamu di malam minggu ini barengan Faki gitu ya. Buat jomblo-jomblo enggak tahu pengen ngapain, ya udah dengerin Pro 2 aja, nanti aku temenin Tono Pro 2. Mungkin kamu pengen singelong malam hari ini mendengarkan lagu-lagu yang sangat sahdu di Kota Malang yang penuh dengan cerita. Ya enggak apa-apa Tono Pro 2. Ada dua versi, Malang katanya tuh menjadi obat dan bahkan ada yang bilang juga Malang itu yang menyakitkan Tono Pro 2. Kalau aku sih pernah dua-duanya ya. Pernah Malang itu menjadi kota yang sangat menyakitkan dan pernah juga Malang menjadi obat untuk aku sendiri Tono Pro. Tapi enggak tahu ya, apapun yang aku udah pernah yang pernah aku rasakan di Kota Malang, kayak aku cinta banget ya sama kota ini Tono Pro 2. Sama halnya aku cinta banget sama kamu dan kamu juga harus cinta sama Pro 2 dengan cara dengerin kita terus Tono Pro 2. Silahkan yang mau request lagu boleh banget, tinggal chat aja di 081 53 kali 6879.

Tower Pro 2 kayaknya kita harus berbangga dan harus sombong gitu ya sebagai Gen Z gitu. Gimana kita tuh udah banyak yang aware, udah banyak yang paham gitu Tower Pro 2 untuk lingkungan kita gitu ya. Salah satu contohnya adalah banyak banget gitu ya campaign-campaign yang mengajak kita untuk menggunakan Tumblr kemanapun dan dimanapun gitu Tower Pro 2. Selain kita juga menghemat untuk tidak belanja air mineral gitu Tower Pro 2, karena kita juga bawanya dari rumah gitu ya, atau enggak pas di kantor itu biasanya ada gitu kan station-station mineral water yang bisa kita isi, atau bahkan di kampus-kampus gitu ya Tower Pro 2 udah banyak juga yang udah menyediakan air bersih siap minum gitu Tower Pro 2. Kalau dulu di kampusku ada gitu Tower Pro 2 yang bisa kamu konsumsi dan itu sudah diuji dan itu juga gratis untuk seluruh lingkungan kampus Tower Pro 2. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang harus kita kampanyekan terus gitu Tower Pro 2, bahwasanya membawa tumbler ini selain juga menghemat untuk tidak belanja air mineral, ini juga bisa menjaga lingkungan kita Tower Pro 2. Tapi yang harus jadi catatan gitu ya, tumbler itu nggak harus mahal loh Tower Pro 2. Yang penting itu udah ada food grade-nya, udah aman untuk kita isi air, dan bahkan itu kan ada beberapa gitu ya jenis tumbler yang bisa untuk air dingin, terus ada untuk yang anget, yang panas gitu Tower Pro 2 kan ada juga kan, karena nggak semua tumbler itu cocok untuk yang panas atau yang anget Tower Pro 2 gitu kan. Kalau mau beli sesuaikan aja Tower Pro 2. Untuk yang mahal-mahal kayaknya kalau on budget banget ya nggak apa-apa Tower Pro 2. Tapi kalau seharusnya sih ya tergantung dari kamu sendiri. Kalau bawa tumbler itu lifestyle-nya ya udah kita campaign-kan bawa tumbler apapun gitu Tower Pro 2. Bahkan gitu yang rada miris, kadang tumbler itu dijadikan ini status sosial juga oleh masyarakat Tower Pro 2. Biasanya itu kayak belinya yang bermerek-merek. Kalau kamu ada duit lebih ya nggak apa-apa juga sih Tower Pro 2. Tapi kalau kamu memaksakan yang harus membelinya gitu Tower Pro 2, padahal kamu masih ada kebutuhan yang lain, ya kayaknya beli tumbler yang standar-standar aja Tower Pro 2. Banyak kok yang murah-murah, terus yang lucu-lucu juga, yang udah aman bisa kamu gunakan terus-menerus gitu Tower Pro 2. Tapi harus ingat juga ya, harus rutin juga membersihkan. Ketika kamu udah beberapa kali memakainya, dibersihkan dulu terus Tower Pro 2, nanti gunain kembali. Tapi kalau menurut aku, saranku gitu ya, kalau saran aku ya Tower Pro 2, antara tumbler mineral sama tumbler minuman itu dibedakan. Kayaknya ini ya, kadang apalagi kan minuman-minuman yang panas kayak kopi dan lain-lain tuh ada kadang aroma-aromanya masih Tower Pro 2. Jadi mungkin untuk air putih atau air mineral kayaknya ada tersendiri gitu untuk tumblernya. Ya kamu beli dua gak apa-apa kan, kalau yang murah-murah it's okay. Kalau yang udah mahal kayaknya beli dua rada eman gitu Tower Pro 2 ya. Oke, di sini Fakih masih setia nemenin kamu semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, ingat ya, nggak boleh galau Tower Pro 2. Apalagi ini malam minggu dan Malang ini lagi rame-ramenya banyak sekali karnaval-karnaval yang bisa kamu tonton secara gratis yang ada di sekitar wilayah kamu juga Tower Pro 2. Dan hal ini juga menjadi pengingat, jangan sampai lupa untuk selalu lihat gitu ya tempat tujuan kamu ingin berlibur untuk hari esok, karena takutnya dilintasi beberapa karnaval juga, akhirnya ada kepadatan lalu lintas yang terjadi.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas

Bang Bro 2, salah satu tren utama yang berkembang di kalangan Gen Z ini adalah pola kerja yang fleksibel gitu ya. Gen Z ini terkenal banget dengan istilah digital nomad gitu ya. Mereka tidak lagi terpaku dalam pekerjaan kantoran dengan jam kerja konvensional dan Bro 2, tapi Gen Z ini memilih pekerjaan yang memungkinkan mereka bekerja dari mana aja, seperti freelance, content creator, hingga entrepreneur digital dan Bro 2. Dan co-working space atau bahkan dari berbagai destinasi wisata telah menjadi bagian dari keseharian mereka dan Bro 2. Fleksibilitas ini juga yang memungkinkan para Gen Z ini yang lebih produktif tanpa harus terikat dalam lingkungan kerja yang kaku juga tahun Pro 2 ya. Ini juga banyak banget kemarin yang menyoroti terutama gen-gen milenial ya. Dia tuh kayak kaget gitu tahun Pro 2. Kenapa Gen Z mudah banget keluar masuk kerja gitu ya. Sebenarnya Gen Z tuh lebih ke kayak memetakan diri gitu ya. Di mana nih yang kira-kira lebih cepat untuk mengembangkan diri? Nah, disitulah Gen Z akan masuk tahun Pro 2.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Prodo FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Perahu Beganduang. Tahukah kamu, perahu beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu Beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu Beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upacara Melayu.

ku rindu itulah kau yang punya. Seperti daun menari terhembus angin, kan ku ikuti alunan tak ingin berpaling. Sajak dia mulai drama ku peranan, apa kabar kisah yang sulit ku nyatakan. Diamu jadi tempatku berkaca, luapkan kesedihanku berteman tawa. Kau prima dona tak butakan lurus jadi berliku, dan ku tenggelam.

untuk kau tetap di sini, untuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti, saat ini sampai nanti, ku inginkan untuk kau tetap di sini, untuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Nah, tahun 22 masih ada waktu buat kamu yang mau ikutan Bintang Radio RRI. Karena pendaftarannya besok banget ya, terakhir tahun 22. Jadi syaratnya gampang banget, karena ini gratis. Ini buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk kamu informasinya langsung aja cek ya, apa saja sih syaratnya dan juga pilihan lagunya. Langsung cek di at RRI.lg atau langsung ke websitenya tahun 22 di www.bintangradio.rri.id. Saatnya kamu buktikan kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Untuk pendaftaran bisa langsung kamu ke RRI Malang juga bisa ya, yang beralamatkan di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut langsung aja chat di 081 3-4x607 4 tahun 22.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo.
1: Aku merasa gitu akhir-akhir ini tahun Pro 2 kalau siang hari tuh panas banget gitu ya. Kadang tuh sampai sakit banget gitu ya ke kulit kalau kita nggak pakai jaket gitu. Apalagi kalau kamu yang memang jarang pakai jaket dan jarang pakai sunscreen tuh tahun Pro 2 itu benar-benar kayak cekit-cekit banget tahun Pro 2. Terus malamnya itu lumayan dingin. Nah kayak gini nih biasanya yang bikin daya tahan tubuh kita tuh mulai menurun. Dan akhirnya tuh banyak banget hal-hal yang nggak kita inginkan. Banyak udah flu, terus udah batuk, terus demam juga tahun Pro 2. Nah ini juga kita harus... ini ya lebih ke kayak bisa memilih atau memilah makanan atau minuman yang kita konsumsi agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga terpadu. Dan kamu semuanya masih barengan Fakir di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

Hai Tahun Pro 2 masih di 87,9 RRI Pro 2 Palang, teman terbaik kamu, dan masih sama Faki ya di sini. Tahun Pro 2, kalian pernah enggak sih? Karena aku juga pernah sih merasakan hal seperti ini. Kita merasa bingung mau ngapain saat punya waktu luang Tahun Pro 2. Jadi, bukan melakukan hal-hal positif atau yang lebih produktif, kita malah jadi rebahan seharian atau cuman scrolling media sosial tanpa arah Tahun Pro 2. Nah, gimana nih kalau hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara kita mengisi waktu luang dengan hal yang lebih produktif Tahun Pro 2. Tapi ya, masih banyak Tahun Pro 2 yang menganggap waktu luang itu lebih hal-hal yang biasa aja, hal sepele. Padahal kalau kita memanfaatkan dengan lebih baik, kita bisa juga loh lebih produktif, kreatif, dan tentunya lebih bahagia lagi. Yang penting juga kadang bisa nambahin cuan Tahun Pro 2. Nah, ini ada beberapa hal kenapa sih kita harus bisa memanfaatkan waktu luang. Yang pertama, memang waktu adalah aset berharga yang tidak akan pernah kembali gitu. Namanya juga waktu akan terus berjalan Tahun Pro 2. Kita juga bisa menggunakan untuk bisa mengembangkan diri dan meningkatkan skill Tahun Pro 2. Nah, hidup juga bisa lebih teratur dan tidak mudah bosen Tahun Pro 2 kalau kita punya waktu banyak luang dan kita gak ngapa-ngapain, itu juga bisa meningkatkan rasa bosan Tahun Pro 2. Nah, apakah nih ya pertanyaannya nih, apakah kita sudah memanfaatkan waktu luang dengan baik? Nah, gimana kalau kita nanti ngobrol-ngobrol? Namun sebelum itu, seperti biasa, Faki udah siapkan beberapa pilihan lagu spesial buat kamu semuanya. So, keep stay tune di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super. Gak perlu bisa terbang. Gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang baru gabungan, aku ucapin selamat datang ya, dan selamat mendengarkan dimanapun dan kapanpun kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia, karena sekarang juga udah tersedia di RRI Digital, teman Pro 2. Nah, kita akan berbagi tips di teman Pro 2, bagaimana sih cara kita mempunyai kegiatan positif di sela-sela atau bisa dilakukan di waktu luang teman Pro 2. Yang pertama, kita bisa belajar hal baru, misalnya belajar bahasa asing, membaca buku, atau mengikuti kursus online, teman Pro 2. Ilmu baru pastinya juga bermanfaat untuk masa depan. Memang kayaknya nggak kerasa untuk hari ini atau untuk hari besok nih atau lusa. Tapi mungkin akan berpengaruh atau bisa berpengaruh di beberapa waktu ke depan, seperti 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita kan nggak tahu ya, apalagi bahasa asing itu sangat dibutuhkan di era zaman sekarang, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang jarang olahraga, kayaknya kamu harus bisa berolahraga lebih rutin dan juga bisa meditasi, teman Pro 2. Badan yang sehat juga pikiran jadi lebih segar. Kamu bisa jogging, yoga, atau stretching ringan di rumah, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ketika kamu mempunyai hobi, bisa ya disalurkan seperti bisa menulis, menggambar, memasak, atau bahkan berkebun nih, teman Pro 2. Apalagi dia remaja-remaja jompo, kayaknya berkebun seru gitu, teman Pro 2. Nah, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman juga bisa menjadi pilihan buat kamu ketika kamu mempunyai banyak sekali waktu luang, teman Pro 2. Karena berkumpul dengan keluarga itu juga salah satu cara recharge energi untuk kita bisa lebih semangat lagi menghadapi kegiatan dunia yang cukup melelahkan ini, teman Pro 2.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Nah, masih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan juga masih dalam pilihan-pilihan lagu spesial yang akan aku berikan buat kamu. Dan juga masih dalam pembahasan yang sangat seru, Tuan Pro 2, yaitu bagaimana sih cara kita mengatur waktu luang, Tuan Pro 2. Nah, kadang kita tuh punya banyak waktu luang, tapi malah bingung nih cara mengaturnya gimana. Nih, ada beberapa, Tuan Pro 2, tips yang aku udah rangkum biar waktu luang kalian jadi lebih bermanfaat, Tuan Pro 2. Nah, yang pertama, kita harus juga buat jadwal harian. Tentukan kapan kita untuk bekerja, kapan kita untuk belajar, dan kapan kita juga bersantai, Tuan Pro 2. Dan kita juga harus bisa memprioritaskan yang penting, dan jangan sampai waktu luang malah dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, Tuan Pro 2. Nah, kurangi distraksi, di mana terlalu lama di media sosial, kita juga bisa bikin waktu terbuang sia-sia dalam scrolling yang terlalu lama gitu, Tuan Pro 2, di media sosial. Nah, yang jelas kita juga harus bisa menikmati prosesnya, jangan terlalu kaku gitu ya. Yang penting waktu luang dimanfaatkan dengan baik, so pasti kita akan lebih produktif lagi, Tuan Pro 2. Nah, buat kamu mungkin nih ya, ada tips and trick lainnya, boleh banget kirim WA kalian, jawaban kalian di WA kami di 081 5-3 kali 608 79.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pro 2 nggak kerasa gitu ya, ini udah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak udah nemenin aku dari tadi Tuan Pro 2. Dan happy weekend buat kamu yang menjalankan. Selama satu jam ke depan kamu jangan kemana-mana karena masih ada beberapa pilihan lagu untuk menemani kamu di malam minggu ini Tuan Pro 2. Fakih pamit, sampai jumpa di hari berikutnya Tuan Pro 2. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaul sih!
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya!
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigo Luhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang, program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, siang, sore, dan malam. Hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dari Ciancan di Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di hari Minggu ya. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Berbagai informasi udah aku siapkan buat kamu spesial di hari Minggu ini teman Pro 2. Dan nanti di jam 5 akan ada Jazz Music ya, berisikan musik-musik easy listening untuk menemani kamu, mengawali hari kamu. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu sajadah panjang dengan tema menghilangkan hadas kecil.
2: Sajadah panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kali ini kita akan membahas tentang cara menghilangkan hadas kecil. Dalam kehidupan seorang muslim, menjaga kebersihan adalah bagian dari keimanan. Selain kebersihan fisik, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kesucian spiritual. Salah satu aspek yang harus dipahami oleh setiap muslim adalah bagaimana menghilangkan hadas kecil. Hal ini penting karena hadas kecil menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, menyentuh Al-Quran, atau tawaf. Nah, teman-teman Pro 2, apa sih hadas kecil itu? Hadas kecil adalah kondisi tidak suci yang mengharuskan seorang muslim untuk berwudu agar dapat melaksanakan ibadah tertentu. Hadas kecil berbeda dengan hadas besar yang harus memerlukan mandi wajib untuk bersuci. Hadas kecil terjadi karena adanya beberapa kondisi berikut. Yang pertama, buang air kecil atau kencing. Yang kedua, buang air besar atau buang hajat. Yang ketiga, keluar angin dari dubur atau kentut. Yang keempat, tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran sehingga tidak lagi dapat mengontrol tubuh. Yang kelima, pingsan, mabuk, atau kehilangan kesadaran lainnya. Yang keenam, menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa penghalang. Nah, setelah mengalami salah satu dari kondisi di atas, seseorang dianggap dalam keadaan hadas kecil dan perlu bersuci dengan wudu sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Teman-teman Pro 2, lantas cara menghilangkan hadas kecil bagaimana? Yakni dihilangkan dengan cara berwudu. Wudu adalah bentuk bersuci menggunakan air yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, yakni niat. Niat adalah langkah pertama dalam setiap ibadah. Niat dilakukan dalam hati untuk bersuci dan menghilangkan hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Ini disunahkan ya untuk membaca bismillah sebagai bentuk doa untuk memohon keberkahan. Selanjutnya yakni kita mencuci tangan. Cuci tangan hingga pergelangan sampai 3 kali untuk memastikan tangan dalam keadaan bersih. Kemudian berkumur dan membersihkan hidung. Ini juga termasuk adalah sunnah. Selanjutnya yakni kita membasuh wajah. Basuh seluruh wajah mulai dari batas tubuh rambut, dihidai hingga dagu. Dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengusap kepala. Usap kepala dengan tangan yang telah dibasahi, mulailah dari bagian depan ke belakang, lalu kembali ke depan sebanyak 1 kali. Selanjutnya mengusap telinga. Usap bagian dalam dan luar telinga dengan sisi air dari mengusap kepala. Selanjutnya yakni mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Nah, cuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan yang sama pada kaki kiri. Pastikan sela-sela jari juga dibersihkan. Teman-teman Pro2 yang saya cintai, nah sekarang bagaimana kalau tidak ada air? Maka ini adalah kondisi tertentu kita dapat melakukan yang namanya tayamum. Termasuk juga orang yang mungkin sakit ya, memiliki alasan kesehatan juga boleh melakukan tayamum sebagai pengganti wudu. Nah, bagaimana tata cara tayamum itu? Yang pertama, niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah atau debu yang bersih, ya. Yang ketiga, mengusapkan telapak tangan ke wajah. Dan yang terakhir, mengusapkan tangan kanan ke tangan kiri dan sebaliknya. Tayamum ini dapat digunakan untuk bersuci hingga kondisi yang menghalangi penggunaan air selesai. Baik teman-teman Pro2, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut? Yakni menghilangkan hadas kecil adalah kewajiban setiap muslim sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Proses ini dilakukan melalui wudu yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan memahami dan melaksanakan tata cara wudu yang benar, seorang muslim tidak hanya menjaga kebersihan jasmani tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro2 FM RRI Malang.
4: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
5: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna, billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu
6: artinya enggak mampu.
5: Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang. Temannya yang belum wafat, cepat nyusul sini. Jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

Ramang-Ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Karst atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Karst ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: HP-nya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Hai, hai, hai, selamat pagi teman Pro 2 ya. Gimana nih minggu pagi kamu di minggu terakhir bulan Agustus ini ya, tanggal 30. Tadi sih aku keluar, udah banyak banget orang yang mau mulai hari dengan olahraga gitu ya teman Pro 2. Ada yang sepedaan, ada yang lari-lari juga, tadi ada sekumpulan komunitas maybe ya, lagi siap-siap kayaknya mau ada fun run gitu deh ya teman Pro 2. Karena emang biasanya hari minggu tuh sering banget ya ada event-event seperti itu. Dan buat kamu nih yang mungkin masih bingung mau ngapain di hari minggu ini, tenang aja, Gila Besi bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. Berbagai informasi udah aku siapkan nih buat kamu, apalagi yang mau tahu apa sebenarnya manfaat kita olahraga pagi ketika sama Pro 2, aku bakal share abis ini. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini. Ada sebuah lagu yang bisa membangkitkan semangat kamu gitu ya, kalau kamu masih baru bangun mungkin agak sedikit malas-malesan. Nah, lagu ini dijamin bakal bikin kamu semangat teman Pro 2. Ada sebuah lagu dari 5 Seconds of Summer ya, dengan Don't Stop. Enjoy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita memproduksi sebuah lagu dari Juicy Lucy ya, Malapetaka, baru aja nih Dila puterin spesial buat kamu yang lagi tunin di pagi hari ini. Tapi biar hari kamu gak malapetaka gitu ya teman produ, kamu perlu banget nih cek-cek gitu ya perakiran cuaca di hari ini bakal kayak gimana. Nah, aku juga bakal update ya, apakah hari ini akan turun hujan kah atau bagaimana. Nah, nanti di jam 7 teman produ, ini akan cerah aja ya, sepertinya sepanjang hari ini akan cerah aja teman pro 2 ya. Di jam 7 suhunya ada di 24 derajat celcius, terus di jam 9 nanti naik sedikit jadi 27 ya, 27 derajat celcius. Kemudian di jam 11 ini yang tertinggi ya suhunya, yaitu ada di sekitar 29 derajat celcius teman pro 2. Untuk di sore hari ya, di jam 3 ini akan turun dari 29 ke 26 derajat celcius. Dan nanti di malam hari ya, menjelang malam sekitar jam 7 ini akan turun jadi 22. Dan semakin malam di jam 10 ini akan paling dingin ada di 20 derajat celcius teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ada kegiatan atau agenda mau keluar di hari ini, yaitu di beberapa perakiran cuaca ya untuk hari ini teman pro 2, jadi supaya kamu enggak salah outfit gitu ya, enggak salah ini juga, enggak salah apa rencana gitu ya. Jangan sampai kamu udah siap melakukan rencana B tapi karena cuacanya kayak gini kamu jadi enggak jadi teman pro 2. Anyway, ini punya aku dapetin dari bmkg.co.id ya. Jadi buat kamu yang mau ada rencana hari ini, jangan lupa buat cek cuaca hari ini, dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi teman pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Dila Mempodo masih bareng sama Dila ya di pada edisi hari Minggu 30 Agustus nih. Kalau tadi aku udah bilang, tadi pagi aku sempat banyak banget lihat orang lagi lari gitu ya, teman Mempodo. Ada beberapa kelompok atau komunitas juga yang lagi berkumpul. Kalau dilihat dari outfitnya sih kayaknya mau lari sih ya mereka. Nah, kamu tahu nggak sih teman Mempodo, ternyata fun run atau lari dengan fun gitu ya, ini ternyata punya banyak banget manfaat nih teman Mempodo. Yang pertama, ini juga bisa bikin badan kamu lebih sehat dan juga bugar, dimana dengan rutin berlari kamu ini akan membakar kalori ya, dan juga bisa juga meningkatkan metabolisme tubuh kamu dan juga bisa membentuk otot kamu. Nah, selain itu berlari juga bisa membantu kamu menurunkan berat badan secara sehat ya. Jadi buat kamu yang mungkin punya berat badan berlebih, nah lari adalah jawabannya ya teman Pro 2. Kemudian selain itu, selain membuat badan sehat dan bugar ya, ternyata lari ini juga bisa bikin otak kamu jadi lebih tajam teman Pro 2. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena waktu kita berlari itu begitu tuh biasanya melepaskan namanya endorfin teman Pro 2, sebuah hormon ya yang bisa membuat kita merasa senang dan juga bahagia. Jadi si endorfin ini juga bisa meningkatkan daya ingat kamu, konsentrasi dan juga kreativitas. Banyak banget ya manfaatnya teman Pro 2. Nah, selain itu teman Pro 2, ternyata fun run juga bisa bikin kamu lebih pede atau percaya diri gitu ya, karena setiap kilometer yang kamu tempuh ini merupakan sebuah pencapaian. Jadi semakin sering kamu berlari, semakin besar juga rasa percaya diri kamu. Nanti kamu juga bakal merasa lebih kuat ya, bisa lebih mampu juga dan siap untuk menghadapi tantangan berapapun kilometernya teman Pro 2. Nah, selain itu kalau misalkan kamu bergabung sebuah event atau komunitas berlari, kamu juga bisa menjalin pertemanan baru teman Pro 2. Nah, komunitas lari ini juga sangat besar dan juga ramah ya akhir-akhir ini, karena dengan kamu bergabung dengan sebuah komunitas itu, kamu juga nantinya akan bertemu dengan banyak banget orang yang punya minat yang sama. Jadi kamu juga bisa saling mendukung ya, dan juga berbagi tips, dan tentu saja bisa bersenang-senang bersama dan olahraga bersama gitu ya teman Pro 2. Ya, tadi berapa manfaat kamu olahraga gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu gak sempat olahraga ya, gak harus lari sebenarnya. Jalan juga termasuk olahraga teman Pro 2. Jadi sebisa kamu, gak usah FOMO, sebenarnya gak apa sih FOMO atas kesehatan ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu merasa lari ini masih sangat berat buat kamu, kamu coba deh dulu jalan dulu perlahan. Nanti bisa jalan, bisa jogging, bisa deh lari gitu ya teman Pro 2.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di pada edisi hari Minggu. Dan buat kamu nih yang low key punya bakat bernyanyi gitu ya teman Pro 2, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu lebih dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget ikutin Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya juga gratis dan terbuka nih buat kamu putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka dan hari ini bakal ditutup ya teman Pro 2 tanggal 30 ini terakhir pendaftarannya, di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikTok kamu juga bisa follow di RRI Malang dan juga bintangradio.id. Untuk YouTube kamu boleh subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja buktiin kemampuan kamu ya buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk cara daftarnya bisa online, bisa offline juga. Kalau kamu mau offline, kamu bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang ya di Jalan Candi Panggung nomor 58, di mana informasi lebih lanjut atau lebih lengkapnya kamu bisa hubungin humas ya di nomor 081-34-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.